0: Oh, itu kan
1: imang, imang. Aku agak-agak lirik atau aku agak-agak serem-serem mau dah. Oh.
0: Pak, sedap dengar
1: lo. Oh, iya nah. Iyo lah puana. Ku nak maco kabar babel lu nih. Salam salama. Ke siapa?
0: Apa tuh namanya? Salam ke Bang Kak Ngin tadi,
1: Oh, Bang Kak Ngin, Bang Kak Ngin. Apa?
0: Apa namanya tadi tuh? Lah, lain ganti kulit bong kulit aduh
1: entah dek tak bisa Bang Kak Ngin
0: dosa sering-sering ganti nama kasihan kayak kambing enggak sudah untuk kambing
1: nyala biar lagi banyak kambing kayak diputong
0: emang kayak mama rapi ya sayang ku cintaku segalanya aku tuh sudah tuh kayak koyong tadi maaf kok koyong apa pagi-pagi lah ngegibah koyong mang protes
1: takut pegel kayak mang protes ya.
0: Pegel. Saya ingin tereginan, pegel.
1: Oh, emang pegel lu. Nyai suka diprotes.
0: Ini ya, Bang Pratamba so. Nah. Semoga dia dengar loh pagi-pagi ini loh, pro 4 loh. Biasa dia denger nih pro 3 Jakarta atau berita olahraga biasa. Ah, sudah tuh kayak siapa lagi oh, kayak Bunda Dewi Sinta, Bunda Mary atau Mermaid udah tuh. Bu Rida kayak Bu Sri atau no Pak Rido kayak Pak Abdul lo udah tuh Mang Brahim Bu Desumi sate jo ya Slamet sate jo lah tuh gay lo
1: oke telepon Julia makasih
0: ya
1: ditunggu besok kok bagi dua
0: bersama keluarga
1: oke siap
0: kita sekali merdeka
1: tetap merdeka
0: semangat. Pagi.
1: Yo pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Supradi, kalau aku lanjut lagi lewat jam 7 nih. Aku sampai kabar babel lu.
2: Oh Not, kemana nih akhirnya Not, Pak Man?
3: Ngapain ya Gul?
2: Ketengok lah jam berapa ya?
3: Wah,

0: Angkat belitung ni.
1: Selamat pagi Sepradi sahabat budaya. Razia rokok ilegal di Bangka, mayoritas temuan pita cukai dan sesuai. Tim gabungan yang terdiri dari Reskrim Polres Bangka, Bea Cukai Pangkal Pinang, Kesatpol PP Kabupaten Bangka menemukan mayoritas rokok yang dijual menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal itu ditemukan saat razia pemberantasan rokok ilegal di sejumlah toko di wilayah Kabupaten Bangka Rabu kemarin. Dalam operasi, petugas menemukan mayoritas rokok yang dijual menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah PPUD Satpol PP Kabupaten Bangka Indra Tayusaka ngomong, salah satu bentuk pelanggaran yang ditemui yakni rokok dengan pita cukai untuk 12 batang, tapi isi kemasan mencapai 20 batang. Seluruh temuannya akan diserahkan ke Bea Cukai untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dijelaskan Indrata, sebelum dilakukan penindakan, Satpol PP Kabupaten Bangka bersama instansi terkait telah melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat selama 4 bulan. Kegiatan itu menyasar 8 kecamatan di Kabupaten Bangka sebagai upaya ngasih pemahaman ke para pedagang mengenai larangan menjual rokok ilegal. Razia difokuskan pada peredaran rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, ke rokok yang menggunakan pita cukai dan sesuai dengan jumlah isi dalam kemasan. Dari sejumlah toko yang diperiksa, sebagian besar temuan merupakan rokok dengan pita cukai yang tidak tepat. Sekian kabar bubble jam 7 pagi ke Kuregina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya. Yeah.

0: Yuk, Sepradi, kita lanjut lagi.
1: Aku lagi sambil sarapan nih, Sepradi.
2: Tekan satu, tiga,
1: apa? Lah, ngapa Nyanyuro minta tekan satu ya? Ya, lanjut lagi di Ngupi Pagi. Sampai jam 8 kalau kayak kuyu Regina di sini. Halo, Ngupi Pagi.
3: Halo, Ngupi Pagi. Asik.
1: Ngupi Pagi juga.
3: Yo, tebak ya siapa nih?
1: Aku tahu.
3: Yo, siapa?
1: Asa suara agak-agak serak-serak macam ini. Ada yang di labu sani, Nadia Aminah.
3: Betul.
1: Apa kabar Ayu Aminah?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Nyaku anu baru dinelen pempek agi kinyol lagi ya.
3: Pas pagi-pagi lah kriting-kriting jari dedek dapat.
1: Au, guys, sihat toh Yumina ho. Lama dan denger suara jarang-jarang nih Kak Yumina gabung nih.
3: Dek dapat nya Regina.
1: Wah, panjang tinggi menanteh nah.
3: Suruh. Oh, Regina.
1: Ui, ngapa?
3: Nak pantun ke Amang Amat di.
1: Iyo mana pantun naik Kak ya mari Amang Amat di balik selimut lagi ya.
3: Pergi ke pasar membeli tomat.
1: Cakep.
3: Tidak lupa membeli ikan tenggiri. Sungguh kasihan ke Amang-Aman. Tiap malam tidur sendiri.
1: Wah, ilah si Koli ngulo. Tadi tidur dak bekanti, ne tidur sendiri kejak lah ika mengamat kelak nangis. tapi ngomong-ngomong kemarin katanya Ade Jando yang ngejar-ngejarnya terus.
3: Amin, mudah-mudahan. Kasihan.
1: Iyalah pun. Oke lah pun kita ke topik Yumina ho. Yumina cuman nih kalau di labu di tempat Yumina biasa kalau Agustusan ada acara apa baik?
3: Mentengah nane ge lah ade acara orang antara ano lomba antara RT sepak bola kayak bola poli.
1: Oh, sepak bola kayak bola poli lah berlangsung sekarang.
3: Oh, tapi setelah Agustus ya, kan ada dari tambang.
1: Oh,
3: ada Mujung Butul.
1: Banyak kok
3: yang Pak Anok Klerek ya.
1: Ya Aminah.
3: Jarum.
1: Ya Aminah ngikut apa? Ya Aminah ikut yang mana?
3: Dia ikut mana lah? Tua-tua nih dia banyak ikut.
1: Biasa ada lomba ngucek kelapa, bibi ya.
3: Dede
1: ya. Aduh, dede. Siapa yang paling lincah ngucek kelapa? Iyulah pone. Oke lah pone, yuk minan lagu apa yuk?
3: Lagu lah lama dek denger lagu dari Ria Amelia Suratan Diri.
1: Suratan Diri. Oke lah pon. Salam-salam ke siapa?
3: Salam-salam ke Julia tadi. Semoga sehat selalu. Ke Rido Roma, ke Sri Atuna, ke Mang Yan. Ke kakek Satamura. Kakek Satamura lah ganti nama wak tu ya.
1: Tanya Bang Kak Ngin ya nama.
3: Awak lah Bang Kak Ngin tu lah.
1: Nian banyak namanya.
3: lah ta bangka apa lah?
1: Apa? Bangka ano kelak?
3: Bangka
1: kota.
3: Bangka selatan mbak kelak.
1: Apa? Pegel.
3: Ke Sumi.
1: Oh.
3: Ke Ibu Kori, ke Bunda Mary, ke Embera, Embera lama dek ni suara.
1: Imang, so kita telepon agak ngengiung biasa.
3: Tapi lo masih aben gak kayak undang-undang sama aku awak?
1: Lu mah nyagi sakit mari.
3: Oh. Cepat sembuh gua nak Embera.
1: Oh.
3: Kayak Duda Merana.
1: Siapa ya Duda Merana ya?
3: Bang Alek.
1: Oh Bang Alek.
3: Dah lah, lagi nyebutnya Duda Merana. Kau nyebut jemput Duda Merana lah.
1: Nyada lagi. Nya kemarin tuh hanya salah paham katanya tulah mesege. Tak kena inde lah Om Alek ah.

0: Tahu,
1: Tapi si Alek, ke anak guru, ke ayang Beb, semoga sehat selalu. Ke Regina, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Pagi-pagi tadi ada kok Regina, ke anak lah jual kuenya.
0: Nian, bukan jual kue, beli kue.
1: Oh, beli kue.
0: Wow, nganti
1: Regina,
0: rom beli kue.
1: Regina, asal yang kembang anak 18 ya.
0: Dek, saya, oh, ya rom yang garok ya.
1: Perut apa, perut karet.
0: Entah aku. Oh, berjerak buntut mau rom ngemalu.
1: Yang punya 5 butir
0: lah. Oh, cek malu ku 5 butir aku gila kenyang lah.
1: Oh,
0: iya lah pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke yuk Mina di labu. Oh, banyak umun lomba-lomba di labu rupa he. Yo pun lanjut lagi kita di belakang ada siapa nih? Halo ngopi pagi.
2: Halo ngopi pagi.
0: Ngopi pagi. Kayak siapa di mana? Emang protes kok?
2: Emang protes
0: ya? Nih ya, emang protes ya? Ao atau Zaizi kok Ayung kita disungkap? Apa kabarnya emang protes?
2: Sehat.
0: Sehat. Tak protes lagi kan pagi ini kan?
2: Apa ya?
0: Tak protes lagi pagi ini kan?
2: Salah cocok.
0: Ao, dek jadi kan ku nyinyol pimpek pempek bentar, ro deh. Oh.
2: Kita yang pendek cocok kita protes dan cocok.
0: Dek protes ya. Las sarapan lo emang protes nih?
2: Tapi namanya tetap bang protes kok.
0: Oh, lapor.
2: Seneng nggak protes, karena nggak tetap protes kok.
0: Iya lapor na. Oh, kau Ayung, lo sarapan lo kataku.
2: Tadi sarapan tetap tuh baru punya sih dom.
0: Oh lo, nya aku udah kedenger putus-putus nih ngapain nih suara Tok Zaizi nih agak putus-putus gitu. Iya lapor. Ada acara apanya disungkap anen atau Zaizi Agustusane?
2: Apa kurang tepat katanya lah.
0: Apa?
2: Kurang bagus dengan
0: pengelola tuh. Oh, kurang bagus. Oh, wewa. Ada acara apa kataku di kampung Agustusane?
2: Oh, lombaan kan?
0: Hah?
2: Berlombaan katanya.
0: Oh, lomba-lomba apa ada di sanen?
2: Banyak. Kadang-kadang belak ya, 20 biasa ya.
0: Oh, pasca kemerdekaan nah jam tuh. Yulah pun anak lagu apa karena kurang jelas nih suara anak lagu apa ya, atau Zaizi ya? Kok Ayung?
2: Dangdut, aku minta lagu dangdut lah.
0: Lagu yang mana dangdut ya?
2: No, bangga di sandar petir.
0: Bagai nematet lah.
2: Bangga di sandar petir.
0: Pagi-pagi lah minta lagu bagai di sandar petir ya. Eh. Made, yola pun semsalam ki siapa?
2: Saya made kan tak labu li awak. Kita rido bu. Bawa ibu me anu sudah pernah. Bu Mary, Julia, kita. Yo Julia, pengkop Julia. Ke bangka me, Pak Brahim, Mama Rati, Bu Kori lah. Kakak cocok, ya kan?
0: Awak. Lebihkan
2: lah. Ya bujak, Pak Demiri, Pak Suami, Pak Mama Sinta, Pak Mina tadi dia nyala makan Pak Proses.
0: Pak
2: Rasanda, Pak Misteru, Devi, Koyau, Bu Rida, Pisi, Pak Bedu, Pak Mahamad, Mugi, Ramacong, Pak Banteh. Kualat udah punya kita mengamati.
0: Entah orangnya ngulok mengamat ya. Kalau bepantun
2: ya,
0: mengamat.
2: Karena tidur tidak ke kanti.
0: Oh, lo tidak dapat kanti, tidur sendiri. Oh, ya cari lah pun kanti ya mengamat pun.
2: Kesian dia mengamat. Terima kasih kau.
0: Oke lah pun, ditunggu di sumber petir.
2: Pergi ngamuk terus kok.
0: Ya amin. Lagu maksudku ditunggu di sumber petir. Oh, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyah ko mari ditunggu oh, di sambar petir. Maksudku ditunggu lagu di sambar petir. Lah made usah lagu be di sambar petir pagi-pagi nih. Aduh makasih kek ko Ayung alias Atok Zaizi alias mang protes disungkap anen. Halo ngupi pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Nah, nyala datang mula. Ada apa?
3: aku nak males pantun.

0: Siapa tadi? Yo Aminah.
1: Yo Aminah, baleslah.
0: Nama rumah di atas bukit. Habis padi dimakan kera. Nak mana kepala dek peneng. Orang begini aku dek.
1: Nah, cari pun saya. Cari duit sekali, duit cari ya.
0: Minum pokok datang berduri. Buah hanya sebiji. Hidup mengkurut dek berganti. Tolong Aminah hari boleh gini.
1: Nah, gawe lah yuk Mina. Cari, cari kan yuk Mina. Oh, iyulah pun. Makasih Mang Amat.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mahi kak, lah dibalas Mang Amat pantun. Oh, yang lah bepantun kayak Mang Amat. Ngate Mang Amat dak bekanti, dak bekanti, dak de sendiri adi. Oh, nyah minta cari. Ayolah hika, tanggung jawab radio. Oh, yuk lanjut. Halo, ngopi pagi.
2: Halo, ngopi pagi.
1: Ngopi pagi juga. Ke siapa di mana?
2: Ayu Dati nih, Bunda kak manggil.
1: Nah, Ayu Dati. Oh, Bunda Dati kita dipugul lo.
2: Dipugul.
1: Apa kabar Ayu Dati?
2: Alhamdulillah, nela agak normal lah badannya pun batuk. Nya malam batuk anu Regina, Regina, Regina.
1: Oh, Regina nih. Pakai kicap kayak jeruk nipisnya kata orang. Ubat
2: Semalam jadi banyak kan tidur anu, oke?
1: Anu nih yo, apa tau apa batuk-batuk kok? Lapun, semoga cepat sembuh kok. Banyak-banyak minum teh. Lapun. Yudati, ada acara apa bi biasa dipugul Agustus sana?
2: Biasanya adalah anu nih pagi-pagi ya kan ibarat anu nih mana acara pagi-pagi ya anu jalan ya kan?
1: Oh, jalan sehat.
2: Berat-berat hari ya di leenya tadi tambang. Lupa dalam karung, anu kelereng ya, makan adu kerupuk. Naik anu batang pinang ya deh lah. Tapi mana yuk, dek suah ngikut mula.
1: Yang ngapa dek suah ngikut, lomba karaoke dek suah kan ngikut
2: Dek suah ngikut, dek suah ningo Dek suah apa lah.
1: Dek tingok se, biar
2: dek hobi yuk.
1: Biar ramai, bergabung ke warga. Yuk lapone, yuk dah tindak lagu apa yuk?
2: Lagu ni sebasi ngok.
1: Lagu, lagu sebenarnya lagu daerah jadi.
2: Oh lagu daerah.
1: Lagu apa?
2: Oh anak ni lapone apa nama? Bujang Lapuk lah.
1: Bujang Lapuk. Jangan bilang untuk untuk mengamat ge lagu ah.
2: Untuk amat-amat.
1: Ya aku kelak lah di telepon mengamat ulak suah lagi.
2: Lah suah yang baliknya pantau nyolak ya.
1: Oh, lapun.
2: Salam-salam kenal si Amang Amat di minta nyanyi dudal sako.
1: Nah, saya.
2: Ini kenal Amang Amat di punggul dudal, Amang Amat.
1: Nyaya lah.
2: Kumai dari ini.
1: Ku putar lagu duren sawit, duda keren sarang duit lah, ke Amang.
2: Lah bener lah.
1: Amang Amat ya.
2: Bener lah lagu anak.
1: Niano.
2: Salam-salam si atau dadung kita, Rida di Bintet. Anak nih bu dia sumi kita. Ayo Aminah, kayak gale-gale lah lo Regina.
1: Oke lah Pone.
2: Bungkus habis lah kayak Regina. Selamat tugas sampai tuntas ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak Yudati bunda kita di Pugol. Banyak umum acara di Pugol tapi Yudati tidak ikut aben katanya. Semoga cepat sehat-sehat kayak Yudati ya. Ya lo pun asap ready, langsung belah pun. Nah, ku puter, tapi ada telpon lagi. Ya lah pun, si kok penelpon lagi lah ku angkat dulu, ada siapa nih. Halo ngopi pagi.
3: Halo ngopi pagi, selamat pagi.
1: Ngopi pagi, selamat pagi. Ada koyau di sini.
3: Aku beli telpon majina.
1: Cakep, nak bikin apa?
3: Jangan lupa beli pasta gigi.
1: Nah, kak.
3: Pagi-pagi dengan suara Regina. Jalan acara ngopi pagi.
1: Mantep, sangkaku.
3: Pergi ke pasar beli sayur sawi. Jangan lupa beli ketan. Kalau Regina kelak pulang begawi. Jangan lupa pakai kacamata hitam.
1: Ukan-ukan panas meretet neo kaya wok. Pagi tengah begawi kan kok.
3: Nggak
1: berjauh ya. Semangat 45 kok. Iya, mendisihin cimana adi ada acara Agustus sana.
3: Aduh, nonton lomba.
1: Lomba apa?
3: Anda pada tenang, kita di tambang Jakarta.
1: Mohon koya, uskua ikut apa?
3: Tarik tambang, kok.
1: Tarik tambang, menang dia.
3: Adalah
1: semangat
3: dan tahun kemarin.
1: Wow, oh, semangat. Nian. Oke lah pone. Yuk, ayo nak lagu apa kok?
3: Lagu Jawa ni.
1: Lagu Jawa yang mana? Lagu Jawa ya.
3: Bola. Bisun sewe kalau ketemu Indi.
1: Jiada keje pok ngampet. Made sek dong. Oh, apa kabar Cindy kita?
3: Lancar-lancar lah.
1: Oh, mana-mana. Mudah-mudahan berjodoh. Oh, lah, yo salam-salam di siapa?
3: Di sini tadi. Di Bangka Nyin. Bang Iyan. Iing. Fitri. Yulia. Yumeri. Yumani. Bang Amat. Wahyung. Ayat Bujang. Ibu Kesariat Tun, Ibu Sinta, Ibu Jam Rahim, Ibu Nama Rati, Ibu Sini semua ya lah original.
1: Oke lah Pona, makasih Koyau. Yo, sama-sama.
3: Taruh lagu.
1: Oh, oke lah, siap ditungguin bela lagu kok. Hey. Yo, hey lah, yo. Ya lah Bona, makasih Koyob di Sihen dan Sopradi, makasih yo. Jadi untuk Ika langsung belahku putar lagu.

Bella ku puter lagu Ika di Ngopi Pagi nih. Makasih yang laga bong udah semangat merdeka 45, semangat 45 Opradi. Yang paginya lagi begawe atau yang lagi WFH atau yang lagi nyenteng-nyentai be di rumah, semangat selalu merdeka.

0: kat Belitung ni. Nyah.
1: Selamat pagi, Sepradi Sahabat Budaya. Polda Babel tetapkan 4 tersangka kasus 52,5 ton pasir timah ilegal di Belitung. Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu di Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung resmi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan penampungan dan perdagangan pasir timah ilegal seberat 52,5 ton di Kabupaten Belitung. Kabit Humas Polda Babel Kombes Pol Agus Sugiyarso ngomong modus operandi para pelaku adalah beli pasir timah hasil tambang ilegal di luar wilayah IUPPT Timah. Pola pengemasan pasir timah itu mengindikasikan ada rencana penyelundupan keluar Pulau Belitung. Penyidik saat ini masih mendalami motif utama serta memburu terduga pelaku lainnya yang terlibat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 161 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dan junto pasal 22 huruf C UU Nomor 1 tahun 2023 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polda Babel menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas penambangan dan perdagangan timah ilegal secara profesional, transparan dan akuntabel. Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk dukung dan mantau proses hukum yang berjalan serta aktif ngasih informasi guna mencegah tindak pidana penyelundupan timah dari Bangka Belitung. Sekian kabar Babel jam 8 pagi kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelak, heh?
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak, oh.
1: Dek usah ngerecau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih. Ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anjok.

0: Kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemales. Nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Oh salah ke sendiri bemai.
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek bignya lesu-lesu tuh mai. Hidup tuh jadi tur tiga malese. Tengok kune, biar kata orang tengah bengkak gusi ge. Ku tetap semangat mai.
0: Oh Romo, baru keliat eh. Ngapa Habib Pipo Rom lah tebesak sebelah. Yang bengkak Rom.
1: Kune tengah sakit gigi, Mai. Men kate orang tuh, alo ku sakit hati daripada sakit gigi, Mai.
0: Lah Rom, Rom, Pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak Pok Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga, Rom. Makan kue sampai 18 iko, mari ya.
1: Weh, mang jahat, mang. Sengutkan ya, Mai, yuk. Ukan, kek diberi ubat kawan, nih. Mereka malah ngulok kupuli, Mai. Ku sumpah ge kelakat segigi, Mai. Tengoklah ka Mai.
0: Dek berom, Rom. Makanya Rom, lain kali inga-inga men memakan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat Rom ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dile ya.
1: Weh, kane Mai. Aula pun surene kan tigo ke dokter, oh.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

0: Angkat belitung ni. Ni nyah.
1: Selamat pagi Seperadi Sahabat Budaya. Kemiskinan Babel turun jadi 4,75%. Badan Pusat Statistik BPS nyata tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun jadi 4,75% pada Maret 2026. Angka itu menjadikan Babel provinsi dengan kemiskinan terendah kelima di Indonesia. Kepala BPS Babel Sugeng Arianto ngomong jumlah penduduk miskin berkurang 40 orang jadi 76,61 ribu orang dibanding September 2025. Kemiskinan menurun tapi biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terus mengalami peningkatan. Tantangannya garis kemiskinan Babel justru tertinggi kedua di Indonesia, yakni Rp1.012.331 per kapita per bulan. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, Rp669.235. Komoditas makanan menyumbang 73% dari garis kemiskinan itu. Selain itu, kemiskinan di pedesaan masih naik 0,04 poin, sementara di perkotaan turun. BPS juga nyatet 50% pekerja di Babel masih bekerja di sektor informal dan berpendidikan SMP ke bawah. Sekian kabar Babel, jam 9 pagi Keku Regina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

104 FM Mereris ngeliat sore budaya Bangka Belitung. Sopradi sahabat budaya, Agi keku Regina di sini nganti Ika diberubat beragam unsur budaya sehat sampai jam 10 kelak. Nah, kali ini ku nak berbagi informasi kesehatan untuk Ika. Nah, pagi hari adalah waktu terbaik untuk BAB. Ini alasannya. Buang air besar atau BAB di pagi hari adalah hal yang wajar dan jadi indikasi sistem pencernaan yang berfungsi optimal. Banyak individu mengalami dorongan untuk BAB setelah bangun tidur atau usai sarapan. Kondisi ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari serangkaian proses biologis alami dalam tubuh. Melansir dari Dinkes Kota Kupang, secara biologis jam 8 pagi adalah waktu yang cocok untuk BAB. Hal ini karena tubuh memiliki jam biologis yang dapat mengatur berbagai fungsi organ sepanjang hari termasuk sistem pencernaan. Melansir juga dari Health Tipe, sekitar jam 8 pagi secara alamiah terjadi pergerakan usus yang paling tinggi. Waktu itu paling

minum air putih di siang hari dan minum segelas air hangat di pagi hari. Selain itu, dapat menggunakan herbal lidah buaya di pagi hari agar memperlancar BAB. Menurut praktisi kesehatan, dianjurkan untuk lebih banyak konsumsi makanan berserat. Selain itu, minum air putih sehingga pagi hari ya, metabolisme tubuh bisa lancar. Nah, Supradi, itulah dia info sehat untuk Ika pagi hari ini. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk BAB. Oke, semoga bermanfaat untuk informasi untuk Ika di pagi hari ini. Nah, Supradi, jam 9.39 menit suat nih. Selanjutnya, ku hadirkan kembali untuk Ika pilihan lagu-lagu Nusantara Bangka Belitung sampai jam 10 kelaa. Dan setelah nih Ika diganti ke Yurara sampai jam 3. Yo. Dan saat aku Yaregina pamit undur diri, Supradi, makasih atas kebersamaan Ika. Selamat pagi, jelang siang, tentu semangat selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agul, peta nela terik di matahari. Jam berapa ini nela?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa ke Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana S?
2: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan S?
2: Bukan kone, cuma lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, mana ya pok jangan peneng S. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat S.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, heh?
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, Mana ada batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih. Ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

RRI Perempat Sungai Sahabat Budaya, di siang hari ini Tara menemani di program Pemakan Nusantara. Simak yuk informasi ku hadirkan untuk Eka. Kita bakal ngobrol tentang banyak hal, salah satunya adalah olahan tahu. Ada yang suka tahu, ada yang tidak suka tahu, sahabat budaya. Tapi semakin kita kesini bahwa makanan yang menurut kalian tidak disukai karena cita rasa kurang oke di lidah, padahal makanan dengan proses tradisional dan bahan-bahan alami lebih menyehatkan. Sekarang ini lebih kepada, kalau kata Deddy Kobuzer, sahab radio, kalau dia makan itu bukan memilih nyaman dak di lidah, kayak itu sepradio menurut versi logika, tapi lebih kepada fungsi dan manfaat. Kalau ngomong tentang tahu, men bagiku oke-oke bayi sepradio. Jadi kuliner tradisional Nusantara yang berbahan dasar tahu ini, Sepradi, kalau Ika lebih senang menikmati ya macam mana versi. Kalau ku nih Sepradi, oh, ada sebuah pabrik tahu di Bangka Barat tuh Sepradi yang pernah ku kunjungi. Jadi tahu tuh gemoy-gemoy di bantal jam tuh, tahu gemoy lah ku nyebut. Oh. Kalau untuk pewarna dia menggunakan kunyit, setiap hari ya menghabiskan 1 kg kunyit untuk pewarnaan. Nah, tapi ternyata dengan versi yang putih itu lebih nyoy, lebih oke sih kalau menurutku. Dan dinikmati secara langsung tuh rasanya mantul sepradi. Namun bisa juga diolah. Jadi olahan tahu Nusantara itu ada tahu bacem, kemudian tahu petis, ada kupat tahu sepradi, ada tahu aci, dan aneka ragam tradisional kuliner Nusantara dengan berbahan dasar tahu. Namun sekarang ini banyak orang yang menggunakan tahu untuk pengalihan ke kuliner lebih modern seperti steak tahu lada hitam, ada sapo tahu, ada juga tahu saus telur asin, dan tahu cabai garam. Kalau versi Sapradi mungkin punya resep tersendiri untuk menikmati tahu. Nah, boleh bergabung bersama Pro 4 Sungai Liat.

Sahabat Budaya, simak kali ini olahan tahu sebagai lauk dan camilan, sensasi rasa yang menggoyang lidah. Selain khas Nusantara, juga dibuat dengan aneka versi kekinian. Ada tahu telur untuk camilan. Hidangan khas Jawa Timur yang dikenal di seluruh Indonesia, perpaduan harmonisasi antara tahu dan telur menghasilkan sajian gurih dan memuaskan. Prosesnya melibatkan penggorengan campuran tahu kek telur yang dikocok lepas bersamaan, kemudian hingga mencapai tekstur luar yang renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan juicy. Untuk memperkaya rasa, Sepradi, hidangan ini disajikan dengan saus spesial yang terbuat dari kecap manis, diperkaya dengan bawang putih iris, cabai, dan berbagai bumbu pilihan lainnya, kemudian menambahkan kedalaman rasa yang unik. Tambahkan sedikit, salah satu adalah powder ayam atau juga perasa tambahan ke dalam bumbu untuk menguatkan cita rasa umami. Sajiannya cocok sebagai menu yang bisa mengenyangkan atau sebagai lauk pendamping yang lezat dalam makanan utama.

Sobradi, sahabat budaya, yuk simak kali ini kami hadirkan di segmen UMKM. Ada tren bisnis nih di penghujung tahun 2006 dan akan menuju ke 2027. Jadi sahabat budaya, ada 5 tren bisnis 2027 mendatang yang wajib menjadi perhatian para pengusaha. Yang pertama, ketahanan pangan menjadi sektor paling menjanjikan. Nilai sektor ketahanan pangan agi menjadi peluang bisnis paling prospektif sekali. Seperti alasannya sederhana, kebutuhan pangan akan selalu ada sehingga pasarnya tidak akan pernah habis. Peluang ini tidak hanya berada pada sektor pertanian, tapi juga mencakup pupuk, tambak, hingga budidaya rumput laut yang kini mulai berkembang. Contoh budidaya rumput laut air tawar di kawasan Jabon, Sidoarjo yang dinilai memiliki prospek keuntungan cukup baik dengan resiko usaha yang relatif lebih rendah, bahkan komoditas ini sudah mulai menembus pasar ekspor. Kemudian pariwisata dan hospitality yang terus bertumbuh, tren ini meningkatkan sektor pariwisata beserta industri pendukungnya. Masyarakat akan selalu membutuhkan hiburan dan rekreasi untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Kondisi ini membuka peluang bagi bisnis perhotelan, resto, kafe, hingga berbagai usaha pendukung wisata. Namun diingatkan bahwa keberhasilan bisnis di sektor ini sangat bergantung pada kualitas SDM dan sistem manajemen yang kuat. Sebradi, dalam segmen UMKM di tren 2027 menjelang, walaupun kita masih di 2026, Dede salah membangunnya dari sekarang, Sebradi, seperti yang kita ketahui perubahan gaya hidup yang mengubah pola konsumsi. Perubahan gaya hidup masyarakat diperkirakan menjadi tantangan terbesar bagi pelaku usaha. Di 2027, konsumen semakin mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan pengalaman ketika membeli produk maupun jasa. Pergeseran ini membuat banyak model bisnis harus beradaptasi. Contoh sektor kuliner yang mengalami perubahan pada pola konsumsi, sebagian pelanggan mulai beralih dari resto konvensional menuju konsep yang lebih praktis seperti gerai cepat saji atau konsep usaha yang menawarkan kenyamanan serta efisiensi waktu.

Udah, kami cukupkan untuk kabar sound kali ini. Kita bergabung bersama Pro 1 Sungai Liat untuk mengikuti atau juga menanti saat siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat sesaat lagi.

0: Baik pendengar, berikutnya kita akan mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat bersama reporter kita, ada Irwan Aulia Rahman. Silakan Irwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat siang. Tepat hari ini 24 Syafar 1448 Hijriah atau 7 Agustus 2026 Masehi. Saat ini kami hadir langsung dari Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka yang pada siang ini dipenuhi oleh jemaah bersiap untuk menunaikan sholat Jumat. Dan pendengar, suasana juga begitu khidmat dan syahdu, namun tetap terasa semangat kebersamaan dan kegembiraan. Perlu kami sampaikan, siaran langsung ini merupakan kerjasama antara LPPR RI Sungai Liat dengan Badan Pengurus Masjid Agung Sungai Liat. Dan pantauan kami, jemaah sudah mulai memenuhi setiap saf di ruang utama Masjid Agung Sungai Liat. Perlu kami sampaikan juga untuk petugas sholat Jumat kali ini di Masjid Agung Sungai Liat yang akan bertindak sebagai khotib, yakni Haji Ahmad Sapran SEMM. Mari kita nantikan bersama khutbah beliau yang tentunya akan membawa pesan-pesan penting dan mendalam. Untuk judul khutbah yang akan disampaikan nanti yakni Ukhuwah Membawa Berkah. Selanjutnya untuk imam yang bertugas yakni Ustadz Yusuf Mujarobi, sedangkan untuk muazin yang bertugas yakni Ahmad Yuniar MPD. Dan sebentar lagi sholat Jumat akan segera dimulai pada pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, para petugas Masjid Agung Sungai Liat juga sedang memastikan semua persiapan berjalan dengan lancar, saf-saf dirapikan. Dan pendengar, sholat Jumat akan segera dimulai dan saat ini beduk sudah mulai bergema di Masjid Agung Sungai Liat dan kita akan nantikan azan dan juga mari kita dengarkan jalannya rangkaian sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat.

الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشريف والإحترام أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمتي ذوي الأرحام قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة صلاة جمعة رحمكم الله. Mengawali khutbah ini, khutib mengajak jemaah sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita pada hari ini masih diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, salah satu di antara yang melaksanakan salat Jumat berjamaah. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah, marilah pula senantiasa kita berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dengan demikian insya Allah kita akan mampu menggapai kebahagiaan hidup di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jemaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita kali ini adalah Ukhwa Membawa Berkah. Di antara perkara yang dapat mengokohkan dan menguatkan agama Islam adalah ukhwa Islamiyah, yaitu persaudaraan di antara sesama umat Islam. Ukhwa Islamiyah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Al-Quran dan Al-Hadis memberikan penegasan dalam masalah ini. Dengan jalinan ukhwa Islamiyah, maka akan terwujud persatuan umat Islam. Dan dengan persatuan umat Islam, maka barisan umat Islam akan semakin kokoh dan kuat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat peduli dan komitmen dengan ukhwa Islamiyah.
mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling tolong-menolong, dan saling menghormati. Meskipun terkadang mereka berbeda pendapat, namun hal itu tidak membuat mereka saling benci dan menyesatkan satu sama lain. Mereka tetap berlapang dada dan menghormati perbedaan pendapat tersebut. Ukhuwah inilah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, sehingga umat Islam menjadi kuat dan berjaya pada masa itu. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa umat Islam itu bersaudara dengan firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa umat Islam itu bersaudara melalui sabdanya, al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan maksud ayat di atas adalah bahwa semua orang beriman itu bersaudara dalam agama. Hal senada juga ditegaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya Ma'alim At-Tanzil, bahwa makna ayat di atas adalah bersaudara dalam agama dan al-wilayah atau perwalian atau al-walayah atau pertolongan. Sedangkan Imam As-Samarqandi dalam tafsirnya mengungkapkan makna ayat di atas adalah kaum muslimin seperti saudara dalam kerjasama dan tolong-menolong, sebab mereka di atas agama yang satu. Tetapi kita saksikan saat ini antar umat Islam, antar ormas Islam saling bertikai, dihasut dan diadu domba. Tentu ini dilakukan oleh non-muslim atau musuh-musuh Islam. Mudah-mudahan kita mampu menggalang persatuan yang kokoh agar umat Islam ditakuti dan berjaya seperti di zaman Rasulullah SAW. Betapa pentingnya ukhuwah Islamiyah, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mu'min terhadap mu'min yang lain adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan bagian satu dengan bagian yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga menegaskan dalam sabda yang lain bahwa orang-orang beriman itu seperti satu anggota tubuh. Jika salah satu anggota tubuh tersebut merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakitnya. Beliau bersabda, "Matsalul mu'mini fi taraddihim wa tarawumihim wa ta'atufihim, matsalul jasadi idzastaka minhu muntada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma." Perumpamaan kaum muslim, kaum mukmin dalam kasih sayang dan belas kasih serta cinta adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian anggota tubuh merasa sakit, maka akan merasa sakit seluruh tubuh dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, ketika kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah, maka Allah akan memberikan banyak keutamaan bagi kita. Di antaranya adalah yang pertama, merasakan manisnya iman. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya, tiga perkara yang barang siapa mendapatinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada selain Allah dan Rasul. Yang kedua,
mencintai saudaranya dan ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian utaman yang kedua ada mendapat naungan dan perlindungan. Allah Ta'ala memberikan perlindungan dan naungan kepada siapa saja yang menjalin ukhuwah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada saat tidak ada naungan dan perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis Qudsi, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, Ainal mutahabbuna bihalali al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zill. Sesungguhnya Allah berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang mencintai karena keagunganku, kata Allah, pada hari ini aku akan menaungi mereka dari hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan yang ketiga, akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah puncak keutamaan tertinggi yang akan diraih oleh orang yang menjalin ukhuwah Islamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awwala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tajabbtum absus salama bainakum. Absus salama bainakum." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman dengan sempurna sehingga kalian saling mencinta antar sesama. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian lakukan akan membuat kalian saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Akhirnya marilah kita bermohon kepada Allah agar kita bisa saling menghormati, saling mengasihi, saling mencintai dengan saudara sesama seiman dan seagama. Mudah-mudahan dengan demikian umat Islam akan semakin kokoh, semakin jaya dan sejahtera di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barrurufur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linatadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahula syarikala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyan ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sabbihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarukum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala.

الله أكبر.

gewoon. Allahu akbar. Allahu akbar.

4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung. Tahukah Anda, kalau Belitung Timur tidak hanya terkenal dengan timah dan laskar pelanginya. Daerah ini juga memiliki warisan budaya kain yang sangat indah bernama Batik Desimpor. Mengapa dinamakan Desimpor? Nama ini diambil dari daun simpor, tanaman lokal berdaun lebar yang menjadi ikon dan motif utama batik. Tidak hanya itu, setiap lembar kainnya juga merekam keunikan alam Belitung, mulai dari buah keramunting hingga lincahnya ikan cempedik. Hebatnya lagi, kreasi lokal asli dari Kecamatan Gantung ini kini telah menjadi ikon fashion kebanggaan daerah yang sudah dikenal luas secara nasional. Memakainya berarti turut melestarikan cerita dan kekayaan alam tanah Belitung. Batik Desimpor, simfoni alam Belitung dalam selembar kain.

Seperadi, siapa yang masa kecil tuh hobi main sembilun kayak kawan-kawan? Wah, pasti ya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilun nih? Permainan sembilun nih pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilun nih adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa dak 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa dak 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apedak garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 ikok kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi ke pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apedak tersentuh ke pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak, maka tim itulah yang menang. Nah, sekarang lah tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?

0: Sahabat Budaya, lagu Sium Mama dari daerah Maluku yang tentunya memberikan suasana semakin seru ketika menikmati menyambut akhir pekan di jam istirahat ini. Mungkin sudah berangan-angan akan melakukan aktivitas seru apa. Untuk Sahabat Budaya, menemani suasana siang yang super cetar untuk wilayah Bangka Belitung dan sekitar. Kita akan lanjutkan dalam siaran berjaringan bersama Perempat Jakarta. Untuk saat ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terus dengarkan kami di 103,9 FM, RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.
1: Dampak cuaca ekstrim dan menjaga keselamatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata mengakui besarnya potensi wisata alam, budaya, dan kopi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan hal tersebut usai mengunjungi kampung wisata Kumukima di desa wisata Aikima di Wamena. Menurutnya, kekayaan wisata Jayawijaya menjadi daya tarik yang layak dikembangkan untuk mendukung pariwisata daerah. Penilaian ini diperkuat dengan penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 yang tahun ini juga menghadirkan Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di mana pun Anda berada dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ajority ya di hari Jumat ya, di tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit ya kita dondah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRNet, barengan teman-teman di Pro4 Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Pro4 Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allahu Akbar. Panas sih di sini
1: Bang. Oh, panas. Tapi kemarin sempat ada hujan dadakan enggak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu.
1: Oh, deh. Udah lama. Kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan. Oh gitu. Iya. Iya, tiba-tiba hujan aja gitu. Jabodetabek. Siap, tapi siap.
2: Di Jakarta apa nih? Panas.
1: Kita hari ini sih panas, tapi nggak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya ya.
1: Iya, betul gitu ya. Yeah. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet, betul juga. Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke, siap.
2: Kita tengok nih macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo.
1: Siap. Boleh, siap. Oh, dikenalin sih, aja.
2: Saya dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Herima Hendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya apa nih? Hah? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
2: Oh, Eri.
3: Enggak nyambung ya.
2: Oke. Gimana kabarnya baik? Sehat,
1: sehat ya?
2: Sehat
1: ya Bang ya.
2: Iya, di Jakarta ada Bang Joni, mungkin boleh sapa dulu Bang Heri.
1: Assalamualaikum, selamat siang Bang Heri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
1: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Pro4, boleh disebutin dulu nomornya Pro4 Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-9050. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-7048-8660.
1: Oke, siap. Kalau di Pro4 Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro4 pemirsa RRNet. Pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini atau SMS juga boleh dah ya. Kalau kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Gitu. Di 0812-1124-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo Kak Yulia.
2: Baik, Pro4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau pada tanggal 7 Agustus 2026 kembali kita di Suara Budaya Nusantara, dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih Bang Erik ya. Kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang, sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar tertariknya itu lewat nonton, ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang gak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda gitu, kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah. Untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apa sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya berarti
2: banyak.
3: Mulai dari anak usia sekolah, masyarakat umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya kan, kayak gitu. Nah cuma sejauh ini, ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM, itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Nah mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, Taman ya. Bacaan Masyarakat. Ya. Berarti ini anggotanya ada berapa nih Bang kalau di Kepulauan Riau-Rangkai berarti ya?
3: TBM tuh gini, kalau saya kan dari forum TBM ya. Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke, nah tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh, mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya, kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu, kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Oh, mau belajar ini ya, wah ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Oke, berarti kemasannya harus menarik gitu ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
3: Baca, gitu.
2: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya bang ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya. Oke. Nah tapi kalau dari forum TBM sendiri bang, apa nih bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Ya. Kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun, atau belajar bersyair kayak gitu. Sengaja diajarkan, jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya, yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk, ayo belajar nulis pantun yuk, kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana segala macam. Diceritakan lah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit pantun.
2: So, bang mau kasih pantun dulu tak?
3: Oh, nggak usah. Nanti eksklusif aja.
2: Oke, baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada beberapa program gitu ya bang?
3: Ada program-program.
2: Tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Maksudnya yang mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih.
2: Oke.
3: Okay. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacaannya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah yang kedua, itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas semacam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga, TBM itu kan kalau kayak forum TBM, itu kami menjalin kemitraan, kerjasama dengan Pemda, gitu, dari berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan, dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita. Gitu.
2: Oke. Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama pihak sekolah mungkin juga bisa ya bang ya untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Yeah. Oke. Tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan.
2: Okay.
3: Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh, dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan. Kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya nggak apa-apa kan. Gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
2: Bisa dengan budayanya ya. Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya bang ya?
3: Seharusnya.
2: Seharusnya ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan UMRAH.
2: Jadi
3: dengan UMRAH itu jadi dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ, sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan. Itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato, dan lomba meresume buku gitu. Membuat resensi.
2: Gitu. Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu ya?
3: Pantun dan mendongengnya iya.
2: Kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materinya.
2: Oke. Berarti bang selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TBM gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih. Kayak misalnya sebenarnya gini. Misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng.
2: Oke.
3: Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4. Kemudian dia bisa di depan berekspresi, mendongeng, menceritakan tentang budaya kita.
2: Okay.
3: Itu kayak senang sendiri gitu, kayak terharu juga gitu. Oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
2: Gitu. Lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Itunya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah, bikin haru.
2: Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang, ya, saya tahu ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini.
3: Harusnya nggak jadi masalah ya. Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan. Karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar tuh nggak bosan.
2: Oke, berarti diselaraskan gitu ya. Tapi kalau saya mereka bilang gini, tapi di handphone tuh lebih seru Bang, karena ada webtoonnya gitu, dibandingkan baca buku harus bawa buku gitu.
3: Ya nggak apa-apa.
2: Oh, itu nggak apa-apa.
3: Ya nggak apa-apa. Yang penting dia baca kan. Ya yang pertama dia membaca dulu gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
2: Iya benar-benar. Ini kalau di nelpon, Bang Jo, di nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
1: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
2: Siap. Oke. Terus nih Bang, apa terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga. Ya kalau anak sekolah kan di sekolah kan gurunya nih ya yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
3: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya. Karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu kan. Nah sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu, yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku. Ya mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang, kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya, dia minta nih ada mainan, oke kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beliin.
2: Agak berbeda ya.
3: Ada hal yang berbeda. Sehingga kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modalnya ya, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
2: Oke, tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana Bang caranya Bang?
3: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun di mana, ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
2: Oke. Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Maya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend
3: kapan
2: ini.
3: Baca.
2: Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadikan referensi gitu kan. Oke. Tapi ini Bang, harapan dari Forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih Bang?
3: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik gitu, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah harapannya juga memang banyak pihak, nggak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain nggak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
2: Tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan lagi, Bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
3: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan ada kegiatan bedah buku tuh. Nah, itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu. Ada novel.
2: Gitu.
3: Karyanya, jadi dibahas sama-sama.
2: Oke, tapi Bang, kalau mungkin kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana Bang? Minatnya apakah menurun?
3: Oh, enggak juga.
2: Oh, enggak juga.
3: Oke, kita ambil contoh deh.
2: Oke.
3: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
2: Dari Kepulauan Riau.
3: Kata-kata Riau itu, kenapa namanya Riau?
2: Oke. Okay.
3: Gitu. Okay. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
2: Pekanbaru ya.
3: Kan dulu kan kita satu provinsi ya, provinsi Riau gitu. Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
2: Oh.
3: Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piring dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini.
2: Okay.
3: Itu karena dia riuh, ramai dan segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu.
2: Oke, okay. Pemicunya apa gitu ya?
3: Dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
2: Oke, tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih, misalnya saya ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
3: Nah, itu kan.
2: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru gitu. Oh, bisa dari situ juga. Jadi bisa dari novel juga berarti ya.
3: Bisa banyak cara.
2: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga? Atau sejauh ini masih belum ada?
3: Kayaknya belum deh, sejauh ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat, novel fisiknya. Kayaknya digitalnya, saya nggak tahu nih, udah ibu yang, namanya Bu Ira, yang penulisnya. Apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana? Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
2: Oh, akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekatnya akan ada bedah buku. Itu biasanya ramai banyak ikut?
3: Ramai sih,
2: lumayan. Oh, ramai. Dari berbagai kalangan, umur?
3: Kalau nanti itu mahasiswa sih, karena
2: mahasiswa.
3: Kan di Umrah itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
2: Oh oke, okay. Tapi kesulitannya apa Bang? Maksudnya tuh kayak ngajak orang kayak, ini ada bedah buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di sosial, tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
3: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
2: Minatnya tadi ya?
3: Iya, kan beda-beda nih.
2: Iya.
3: Ya kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
2: Oke. Okay. Jadi nanti mungkin ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya. Mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak Bang, bedah buku setelah kita baca nih? Hasilnya apa?
3: Ya hasilnya kita akan tahu nih idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu, terus referensinya membahasnya tentang apa, terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa, pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
2: Okay. Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
3: Kecil, dari kecil.
2: Oh dari kecil,
3: ya.
2: Itu apa, disuguhi sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja mungkin dari apa dulu?
3: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh aku waktu SD saya ingatnya kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni, yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda, sehingga bersahabat. Ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya. Karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh.
2: Masih ingat ya. Wah, itu
3: cerita zaman SD.
1: Itu efek dari baca ya, Bang Heri ya.
3: Hobi baca dari kecil.
1: Efek banyak. Jadi masih ingat tuh Kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
2: Iya benar. Kita udah lupa kayaknya
1: terakhir. Iya. Kita paling ingat ya saldo ATM aja. Karena lihat buku. Kita cek dulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia, Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda break istirahat dulu satu lagu dari Renet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya di Pro4 Tanjung Pinang dan juga Pro4 Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop dengan Pro4 pemirsa RNet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet, jangan kemana-mana, tetap dimari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.
4: Kalau saya sabar.

0: Ngapa yon?
1: Halloween party.
2: Garo
1: PC matamu bar dikopi uang gara-gara panipuri.
0: Iki lho ana leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke. Pokoke kuat
1: ya, Roh. Roh aku niki enak. Sing enak nyawang tengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis ndelok kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa Renet mendengar Perompat. Di siang hari ini barengan Ayu Juritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah ya? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah gak ada lagi.
1: Gak sabaran itu, padahal masih lagu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya betul, gak sabaran.
1: Iya, pendengar Perompat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Iya, Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Gu.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, jadi Tia.
1: Iya, Cik Gu.
3: Abang Jakarta.
1: Siap.
3: Jojo, saya ke Jakarta Tanjung Pinang dulu ya.
1: Iya, silakan Cik Gu, dipercepat juga ya Cik Gu ya.
3: Jojo enggak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya Bang Jojo. Assalamualaikum dulu buat Bang apa ya, manggil Bang Heri.
2: Panggilannya Bang Eri. Ya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Dengan senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis
2: kelihatan ya.
3: Temanya nama Mama apa, bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya? Daerah masing-masing kan punya ininya setelah sendiri ya.
2: Betul.
3: Ya, apalagi dengan apa, membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa, tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, Cegu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Pertanyaannya apa nih? Hah? Aku tanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kategori indamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada Gurindam 12, sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau Karya itu kan, apa gimana itu menurut abang ya Heri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan. Apa tuh
3: biasanya Tanya Pina kan ini pantunnya begini. Pantunnya kalau salah, ini pantunnya kalau salah nanti gue apa ucapannya saya baru dadakan ini pantunnya sesuai dengan tema. Membaca buku, buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa, itu pantun.
2: Baik, terima kasih Cegu.
1: Terima kasih Cegu Ria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cegu Ria nih ya.
1: Oh, semangat banget, semangat 45 kayaknya ya. Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya. Siap, ini kita akan dari Perompat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum.

0: Malaysia atau bagaimana gitu. Oh, ada berapa bahasa yang ada di sana, Mbak
1: untuk
0: Julia?
1: Untuk bukunya?
0: Itu. Iya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana. Okay, yang pokok okay. utamanya gitu.
1: Oke, okay, siap.
0: Oh ya, Pak Jojo.
1: Yeah.
0: Tadi, yang figur tadi, banyak bahasa basi, bahasa nabas ini. Kalau bisa dipersingkat gitu. Satu pertanyaan gitu.
1: Figu, bukan gitu. Ayah yang ngomong ya.
0: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
0: Saya juga menunggunya lama gitu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, makasih.
1: Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab pertanyaan dari Cek Guria dan juga Cek Bang Leman.
2: Masih ingat Bang?
3: Masih ingat.
2: Oke, mungkin baru dari Cek Guria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya Tanjung Pinang, oke boleh.
3: Jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan
2: Bu. Iya,
3: mungkin kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja, bahan-bacaan yang di sana.
2: Okay.
3: Nah, kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk referensi itu untuk baca buku. Kalau nggak salah Bunga Rampai, historiografi atau apa gitulah. Nah, itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau. Bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita membaca ini Bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sanskerta.
3: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini, nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam Melayu nih, Bang Erik?
3: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya. Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu,
1: ada which is bahasa Indonesia gitu ya.
3: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu. Tapi juga ada. Gitu, ada ya. Ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
3: Ada yang seperti
1: itu. Gitu.
3: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya, Bang Jo. Dialeknya itu beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
2: Buku yang dibaca juga,
1: ya, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama. Gitu.
1: Kalau dari Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
3: Kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak gitu. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan, baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga, ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, bukunya gimana? Bagus? Enak nggak? Cerita dong ke ibu, kayak gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan tuh penting dan diapresiasi.
2: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya Bang ya.
1: Apresiasi juga ya. Karena

0: Harusnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi, Kak Yulia.
1: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
0: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo perempuan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
0: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
2: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
1: Pinang. Halo Mbak Ica.
2: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
1: Mau tanya apa tuh?
2: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Kan sekarang Mbak Jojo, anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenekan Lisa tuh kalau disuruh membaca tuh kalau kalau itu main HP dia nggak mau membaca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh di mamanya mamanya tuh diomelin sama mamanya nggak mau baca, males katanya membaca.
0: Oke. Kenapa Cak? Boleh, silakan Cak.
2: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakap. Jangan lupa membeli benang.
1: Iya.
2: Yeah. Masa yang lalu jangan dikenang, banyak kita bersenang-senang.
0: Siap.
2: Terima kasih yang balik si Bang Jojo.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
1: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca, karena suka membaca mamanya diomelin. Membetul mamak nih kata suruh membaca.
3: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya. Anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
0: Iya.
3: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu. Kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, satu jam atau dua jam, mengundang tokoh, ajak gitu ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
0: Oke. Jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Ya, misal kalau gitu, dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya kalau guru ya.
1: Iya, ada bintang-bintangnya gitu
0: Bang Jo.
3: Dan mungkin juga enggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
1: Iya, komik.
3: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka? Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka, tapi enggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
0: Oke. Siap deh. Kak Yola sudah ada telepon kan di sana yang masuk?
1: Belum ada.
0: Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing, karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
3: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend.
0: Weekend.
3: Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku, jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya, nah di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
1: Pernah saya pernah ketemu itu tapi lawan.
3: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
0: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di di mananya tuh kalau di sana?
1: Biasanya di tepi laut sih banyak.
0: Oh, tepi lautnya.
1: Ya, jadi sambil kita menikmati angin laut kapal gitu Bang Jo, ada orang jogging.
0: Oh, seru ya.
1: Kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Kemarin juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku gitu, tapi gratis gitu, enggak bayar.
0: Oke, buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
1: Kalau beli gimana Bang?
3: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Tapi nggak selalu ada ya, tergantung.
0: Oke, siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang pribadinya gitu. Ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
1: Belum. Tapi tadi kata Cik Guria, kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa Bang? Ada nggak?
3: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
1: Oh, Raja Ali Haji ya. Oke.
3: Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
0: Oke, sudah terjawab ya, Cegu ya.
1: Iya,
0: Cegu
1: ya. Iya,
0: kata
1: Cegu siapa?
0: Iya, langsung dibeli ya Cegu ya bukunya biar dibaca ya.
1: Nanti kalau ketanya Pinang langsung bisa tahu gitu kan.
0: Langsung berpantun lah ya. Ini ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirnya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
3: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Gimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah padahal, tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah, buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga. Bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan, apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang, minat zaman sekarang. Banyak lah.
1: Banyak.
3: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Itu yang baru, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
0: Iya.
1: Cuma dikemas menarik mungkin.
0: Kemasannya, ya. Dikemasnya baru gitu ya, lebih ke modern gitu biar orang juga tertarik ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya yang digital kali kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
1: Iya, dari digital. Siap. Sekarang baca-baca buku sejarah baik bisa dari digital.
0: Iya, kan? Karena udah ada versi digital kan ya.
3: Iya betul.
0: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
1: Belum ada. Apakah belum ada nomornya nih?
0: Aduh, boleh sebutin lagi dah ya.
1: 0771-444-9050.
0: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
1: Oke, mungkin bisa
3: ngerti. Insya Allah nih mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah, sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
1: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
0: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya, gitu.
1: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya Bang ya. Sebenarnya banyak orang kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya, kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dia kan juga agak berbeda gitu.
0: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana Kak Yulia?
1: Nah terputus lagi.
0: Oh terputus, aduh kenapa nih? Sabar dulu dong.
1: Tadi ada terputus lagi dia.
0: Iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu ya, karena ini udah kita bisa penelpon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa Renet, ke Perempat Tanjung Pinang atau ke Perempat Jakarta. Ya terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya Kak Yulia?
1: Belum bunyi lagi Bang Jo.
0: Belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
3: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
1: Benar.
0: Karena nggak bisa langsung brek dia, dia kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan.
1: Benar.
0: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita, khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya, untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari, dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop dengan Perempat, pemirsa Renet, bisa kita jalani ya Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan apa namanya di rumah doang main gadget ya, segala macam, ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja ada jodoh di tempat buku ya.
1: Iya juga kayak
0: gitu. Iya. Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yuli untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat nih, kayak kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Renet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNA, tapi untuk siarannya Perempat Jakarta masih ada di channelnya Perempat Jakarta, di frekuensi juga sama di 92,8 Perempat FM Jakarta. Ayo Jodit ya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perempat FM, suara budaya Bangka Belitung.
5: Sobat budaya, terima kasih masih setia mendengarkan RRI Perempat Sungai Liat untuk siang hari ini. Kami akan lanjutkan dalam program. Untuk kali ini kita akan mengetahui lebih dalam lagi salah satu budaya tradisi yang ada di Indonesia, tepatnya juga di wilayah Bangka Belitung. Seperti yaitu Baginda Belitung, yang juga untuk sahabat budaya ketahui, menambah wawasan dan hazanah informasi kebudayaan yang ada di Bangka Belitung.
6: Batu Baginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
7: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
8: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung, yang letaknya di selatan Pulau Belitung, itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau, dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar, pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Balitungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Balitungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Yakub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Baginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu, bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginde yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya, karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu, yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
7: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
8: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginde. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginde adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu, bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginde.
7: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginde. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
8: Intinya bahwa Batu Beginde itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Baginde akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman, ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

sorry untuk kebersamaan kita kali ini, kami cukupkan hingga di sini, dan selainnya akan ada di program Berincak Budaya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekan kami yang lainnya akan menemani sahabat budaya. Selamat menikmati waktu cetarnya, dan untuk sahabat budaya tetap bersemangat menyambut akhir pekan kali ini. Tetap sih dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

0: lagi, Rom.
1: Ngapainnya kan nih, Mai? Lain umon hari ini.
0: Nih, harum mata aku, Rom. Nah, aku beri eko, Rom, biar kita sama, Rom.
1: Mai binti, dupe ya, Allah.
0: Ayolah, aku males kepo nih, Rom. Diri sakit ukan, kesian malah dulu.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh, Mai. Kang intai orang mandi, Mayo.
0: Ukan ya, Rom. Udah teleponin wega makan telok, Rom. Tah berapa hari ini, tah ngapa sak makan sute kek nek lok telok. Aduh,
1: jen nyalah kek telok, Mai. Menelah bintit-bintit lah.
0: Aduh, Rom. Pok nih, Rom. Doakanlah kawan pok nih sembuh, Rom. Jen ketawanya, Rom. Nah, aku bagi kek pok mata bintit.
1: Aduh, sakit Rom. Perut kumai gaya pok nih, Mai.
0: Nih, kita sih kok surang ku kiri pok kanan, Rom.
1: Tapi kata-kata tadi kan lu makan telok, Mayo. Oh, pantes lah, ya, ya, kak. Apa? Kemarin kentut. Na'udzubillah, Mai. Kayak pingsan gawe kak, Mai.
0: Bising gitu, Rom. Ngerunyotnya mata aku nih, Rom.
1: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena adik pasang-pasang, gak, Mai?
0: Maksud, Pak Rom?
1: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, di abdola saya menyangka nanbi bengkak, Mai.
0: Ya, Pak Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pak.
1: Ya, oke, Mai, ngapain geli?
0: Nih, ha, kek Pak lah, mata bintik sebelah nih, ha, kek Pak nih, nyelangkit lah, kek Pak, ha.
1: Aduh.
0: Gajil, Pak.
1: Ya, lah, Mai, jadilah, Mai, ah. Daripada ini nih, Mai, kita celengak, celenguk, gawe kita, yuk. Anum kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
0: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan, Romo.
1: Dek lain, Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah, deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
0: Tapi, gila lu, Rom. Rom, belum, Rom, belum, belum. Ngapainnya badan, Pok Nerom?
1: Wah. Yuk, jangan kenakutku, Nemai. Ngapain badanku, Mai?
0: Ngapainnya badan, Pok? Bengkak galin, Rom.
1: Kan, Mai, yuk. Baca, oh, kan imang, mang, oh.
0: Yalah, Rom. Rom, menang olahraga, Rom. Yo cepet men, Rom. Jadi, dak kita ngiter kampung, nih.
1: Oh, jadi, Be. Mai, segera menjalan-jalan cemi, Mai, yuk.
0: Awo, Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek segerom.
1: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus ke siapa ge. Oi, Mang. Bi, nak ke mana tu? Matilah, Bi Amang tu.
0: Kenal Limang Pok ke Amang Bi adik Roma?
1: Dek. Ku cuma manggil Bayi, Mai. Ku keramah orang,
0: ya. Aduh, sedenglah Pok Nerom. Lah segala orang liwat abis Pok panggilkan. Jiga orang Rom, ingka orang Pok gile Rom. Ah, Roma.
1: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyokku, be.
0: Baseng Pok lah, Rom. Asap Pok seneng, belah.
1: Wih, nuwe, kada ingin gak ku Mai.
0: Yolah, Rom. Cepet men lah jalan, ah.
1: Pelan-pelan gak, Mai. Nyabe asai ku, Mai. Asai lama sange ku, ngete ku, Mai, berjalan, Mai.
0: Tulah malah langseng juga, Rom. Jalan gila saro.
1: Awak, Mai. Langep-ngep nyabi ini, Mai. Yo, Mai. Kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh, Mai. Ku perlu istirahat nih, Mai. Dek, tahan lagi kakiku sakit, Mai.
0: Ngapain dak kita ke warung bakwan pina, Bay, Rom? Makan bakwan. Minum es gile.
1: Ay, tahu baik kan nih, Mai. Ku tengah haus. Seger nian, tapi, Mai. Pas bener nih, tengah nyabi ini minum es, ho.
0: Kan Rom. Tapi aduh, Rom. Lupa ku mau dompet, Rom.
1: Aduh, Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kosong. Percuma, Mai.
0: Dek, Rom. Ku tadi lah niat nraktir ka makan bakwan pina, tapi kecicirin dia di rumah dompet
1: gua. Baca pok pesandiwara, Mai. Yo, mang pinter pok ngeles, Mai. Deng. Rapi dan gede, Mai. Ada 10 kali langsung bangkrut kehidupanku gawekan nih, Mai. Aulah pun ah. Pacak lah ku mayarka. Tenang, Ben. Menanya si kok bakwan lo.
0: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia. Cikar. Baik dek taipau. Duit banyak jiat kerungkeng, Rom.
1: Aok pacak o. Sude kapuji kampas ku ke bumi nih, Mai. Imang lah kan nih, Mai. Tega nian kan nih, Mai.
0: Dek, Rom. Pok cakep cikar. Aduh. Rom. Yolah kita gi, Rom.
1: Yo pon. Tapi pelan-pelan, Mai, yuk. Dek kuatnya biar gue nih.
0: Au
1: rom. Agak jauh dah mai.
0: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulu mbak wana rom.
1: Iya pon, kula dek tanagi.
0: Kan aku gindong rom.
1: Dek kau ada kelapa kelimpet mai.

OKTK. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh Korea kan. Weh, mut miris ku kek kane. Ngape jut ku? Kita nih diem di kleka. Cube denger dambus bayi. Paca pejuget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Aw, oh jut. Bener uli KTK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh. Aw, mut. Dak deh larangana. Asal kita tetap cinta kayak budaya yang kita.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut

0: Duh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala ku nih, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cemana lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ku nih, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sepradi Sahabat Budaya di Stres 3,9 MHz RS Ngeliat. Iren hari ini nganti Kak Sepradi di acara kita seperti biasa. Hari ini ya hari Jumat di acara Berincak Bedai. Di Berincak Bedai kita sore hari ini Sepradi Sahabat Budaya, kita lah di tema Sepradi. Tema hari ini kita memperingati Hari Hutan Indonesia ke-6 Sepradi. Sepradi, hutannya bukan hanya kumpulan pepohonan tetapi juga sumber kehidupan kita Sepradi sehari-hari. Sudah. Nah, hutan menghasilkan udara yang kita hirupkan, menyimpan air, menjadi rumah bagi berbagai satwa serta membantu menjaga keseimbangan alam Sepradi. Jadi menjaga hutannya Sepradi ada harus dengan hal yang besar Sepradi. Nah, jadi kita harus memulai dari kebiasaan sederhana. Seperti tidak membuang sampah, sekaput ancup, sobaseng seperti itu. Menghematkan penggunaan kertas, udah tuh ikut menahan pohon, ikut menanam pohon, kayak mengajak keluarga kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan seperti itu. Nah, seperti Sahabat Budaya di Berincak Bedai kita sore hari ini seperti itu. Iren ngajak Ika seperti itu, berbagi cerita, kayak pendapat Ika cemana, hari hutan ya menurut Ika seperti itu. Kira-kira langkah kecil apa yang Ika lakukan kehidupan sehari-hari ini kita menjaga kelestarian hutan seperti itu. Di Berincak Bedai inilah Sepradi Sahabat Budaya. Kita bergabung Iren buka line teleponnya sesaat lagi Sepradi. Kita dengar dulu lagu berikutnya Sepradi.

0: Pun hutan dibabat, kawasan daerah resapan air itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Yah, begitulah Pak RT, perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
0: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain ya. Dan sekarang saya permisi ya, Pak ya. Mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk, Pak.
1: Oh, iya Pak RT. Hati-hati di jalan ya, Pak.
0: Iya, Pak. Mari.
2: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.

0: Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: dari Sopati.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo, apa kabar Embera?
0: Ya.
1: Sehat?
0: Saya lagi dengar ya.
1: Apa ya, ada kedenger Ayu? Apa?
0: Sakit, Ren.
1: Lagi sakit. Semoga lekas sembuh diangkat penyakit Embera. Oh. Tengah ngapain nih Puna, tidur?
0: Balik-balik.
1: Oh, tema kita nih, oh, Hari Hutan Indonesia. Memperingati Hari Hutan Indonesia nih ya. Menurut Embera nih, ngapa hutan tak penting untuk kehidupan kita nih, Embera?
0: Bagus lah, bagus. Bagus lah.

0: Lelek.
1: Apa ember, ah?
0: Bagus, ah.
1: Bagus, kan? Jadi kira-kira langkah apa nih yang Pacak Embera lakukan setiap hari ini untuk kita menjaga kelestarian hutan kita nih?
0: Yang jawab.
1: Hah? Apa? Apa Embera?
0: Bersihan hutan.
1: Bersih hutan. Gia, nanam pohon, no? Tahu. Jadi hutan tuh jangan digundul, kan, ada? Ada? Cemana cara ha agar hutan Indonesia kita ini tetap lestari di masa mendatang toh?
0: Bagus.
1: Nah.
0: Bagus lah.
1: Apa?
0: Bagus lah.
1: Bagus lah. Harapan apa kira-kira untuk hutan Indonesia nih agar tetap terlestari?
0: Baik-baik. Ya.
1: Harapan Embera toh.
0: Baju. Baju. Maju.
1: Apa?
0: Maju.
1: Madu?
0: Maju.
1: Maju. Apa ya pun, ya lapor Embera nak lagu apa pun nak sore hari ini?
0: Lagu. Assalamualaikum.
1: Apa?
0: Lagu pagi.
1: Lagu apa?
0: Assalamualaikum pagi.
1: Apa dek dengar rayu Embera?
0: Kalau maju. Assalamualaikum.
1: Lagu apa yang benar ngomong, ah?
0: Assalamualaikum.
1: Lagu apa?
0: Aji.
1: Lagu Roma Irama.
0: Alam. Iya.
1: Lagu Mbah Dukun.
0: Iya.
1: Apanya merah?
0: Assalamualaikum Baji, mesti aku.
1: Apa lagu? Mbak Iren enggak tahu, Yuk Iren enggak tahu lagu apa yang beranak, ah?
0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Assalamualaikum Pak Haji. Hah?
0: Oh.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
0: Halo.
1: Lagu dari siapa ya?
0: Alam nih.
1: Alam, yolah ditunggu lagu pun, oh. Iren cari dulu, oh. Titip salam ke siapa, Embera?
0: Salam buat Ibu Korea, Malek. Mungkin dulu. Wah, itu tuh. Wah, Bunda Sumi. Wah, Julia. Bayan. Pak Eman, Pak Sultan, Niko, Pak Fahir nomor 6, Pak Yusin gua, Pak Ria, Pak Boyuan, Pak Iwali, Pak Serius, Pak Serin, Pak Samit, Sijil, Pak Bapi, Mary, Indu, Ampoy, Indemi, Ramban, Kalah, bukan agak. Ini dulu apa UMB? Gak hilang nanti pelak.
1: Tahu lah.
0: Pelak tu saya lah.
1: Jo, lah tu bayi. Jo, ditunggu lah gua. Yo, lah pun. Waalaikumsalam. Cepat sehat, cepat sembuh. Embera udah. Yo, kembali di belakangnya Embera. Di siapa di mana di 08-12-13-14-10-39 kita neo. Kita angkat penelpon kembali, ada siapa di mana nih di Bedincap Bedai kita sore hari ini? Halo, Bedincap Bedai Purudangdu, selamat sore.
2: Wah, hai, sampai Yati.
1: Sampai Yati, apa kabar Ayu Julia?
2: Alhamdulillah, baik saya. Iren kemana nih?
1: Alhamdulillah, baik-baiklah. Tengah ngapain sore hari ini?
2: Baru bangun tidur, ngakak di bawah Iren.
1: Baru bangun tidur?
2: Lo
1: mandi kan?
2: Lo mandi eh?
1: Ngapa? Panas. Jadi tengah apa nih?
2: Tengah bareng duta ini.
1: Lah
2: duduk santai.
1: Lah cuci muka lom.
2: Hah?
1: Lah cuci muka lom.
2: Telak lah kalian mandi lah.
1: Oh yuk Julia, tema kita nih oh, memperingati Hari Hutan Indonesia ke-6. Jadi yo, kira-kira
2: au
1: apa yang terlintas dipikir yuk Julia, men kita dengar kata hutan. Ah.
2: Hutan bahasa Inggrisnya forest.
1: Apa ya?
2: Forest.
1: Ah.
2: Hutan adalah tempat kita, yo.
1: Apa pun.
2: Kita menerima kesejukan. Di hutan kita bisa menginspirasi apapun.
1: Jadi
2: mengeluarkan ide.
1: Jadi kira-kira yo langkah kecil apa hal yang Pak Julia lakukan setiap hari ini agar ikut menjaga kelestarian hutan nih?
2: Harus dijagalah kelestarian dengan cara tidak menebang hutan, tidak membakar hutan, tidak membuang puntung rokok di hutan, membersihkan hutan, jangan buang sampah di hutan, jagalah kebersihan hutan, karena hutan adalah tempat tempat kita bernapas lah. Hutan itu kan nyawanya dunia.

0: tanam kembali kalau sudah misalnya sudah gundul ataupun sudah tua kan gitu. Misalnya hutan tuh udah tua ya, ditanam kembali gitu Ren.
1: Oh, cem tua. Walaupun
0: apa mengadakan pencegahan agar tidak terjadi banjir kan itu kan misalnya bisa mengurangi dampak banjir gitu.
1: Walaupun
0: buat kita sejuk. Hutan tuh bisa membuat kita mengeluarkan ide-ide apapun. Kalau Julia pernah dulu kok di hutan kok sendiri kok. Ayo tuh mengeluarkan ide di situ ayo. Pacak ngarang puisi, ngarang apa karya, berkarya nyiptakan lagu gitu di hutan tuh lah.
1: Jadi kita menjaga kayak merawat sebuah hutan toh bersih cemane cara ya?
0: Dengan cara menjaganya lah tetap tidak membuang sampah agar hutan itu kan biar tidak bau gitu. Terus untuk jangan menebak pohon sampai gundul kan tidak deh ini, tidak bagus kalau sifat macam itu kan itu namanya egois manusia tuh. Bagaimana nak kita tidak banjir? Misal hutan dia kadang ditebang gitu. Semenala kita tidak di ini dunia tidak di apa? Tidak di panas luar biasa karena hutan tuh kelas dibakar hutan tuh kelas digundulin. Semenala kita nak ini?
1: Walaupun lagu apa pun sore hari ini, nak dengar lagu apa pun?
0: Lagu apa? Ini bela 1.2 koma.
1: Lah, ditunggu lagu apa?
0: Jangan yang itu, jangan yang di jerem kek lah, yang
1: yang di request ke ano mengamat wah. Yuk titip salam ke siapa?
0: Salam untuk Bang Putra Samba kok. Dengan Ade Aziz Zahir, semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu. Salam sayang dan kangen selalu untuk Bang Putra dan Adik Azizah. Terus untuk Bang Kino,

0: tuh Cindy ya. Nah, sudah tuh Amang Protes, Kawah Gezi atau Kwayung. Sudah tuh Mang Bujang Pinang Sebatang, ya Suamit. Mang Amat Nyatap mantap. Terus Ayu Amina di lagu
1: Kelak Au lah.
0: Satu untuk Ayu Amina di lagu bersama Ayang Dek ke anaknya. Terus untuk Bang Rido ke Yuk Triatun. Terus untuk Bu Abdul, Bu Abdul, Pak Abdul ke Bu Rida di Binter, Bu Desumi, Mang Brahim Wakalam. Terus untuk Bunda Mary atau Mermet Putri Duyungku. Terus untuk siapa lagi ya? Oh, ini untuk Bunda Dewi Sinta, suaminya, putrinya Sri Rama. Terus siapa lagi? Oh, Yuk Dati, Bu Dati ya, Bunda Dati. Yang ada di Kugol. Terus siapa lagi? Mang Sulaiman, Mang Iya, Kak. Semoga sehat lah, Mang. Nggak dipertabar lagi, Mang. Biasa makin open, Mang. Ini, Mang. Semoga sehat, Mang. Nggak pulang lom dari rumah sakit. Terus untuk Pak Iing yang ada di Kampung Jawa. Terus siapa lagi? Kayak gali-gali lah.
1: Oh, lapun.
0: Terkecuali.
1: Oh, lah, kayak gali-gali lah.
0: Kayak Iren yang nggak suka makan durian. Sayang sekali, Ren, Ren. Oh, ini untuk Mbak Ria Belitung, Kak. Semoga sehat juga untuk Mbak Ria di Belitung. Terus untuk semuanya ajalah, untuk Irena, penyiar yang keren. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, doa yang sama ya.
0: Oke,
1: yuk.
0: Makasih Irena, ngasih udah suapin Irena ke rumah.
1: Apa lu udah sempat yuk, lah begawe leteh.
0: Sempat terus.
1: Kelapun, nak.
0: Sudah pun nak jadi panitia, yuk panitia 17-an.
1: Aulah, kelak lain kali, beo, pacak be. Oh.
0: Kelak mana be? Kita, oh. Kerupuk yang orang lomba makan kerupuk, oh. Di ayo, oh.
1: Adik-adik bayi. Yolah pun, nak. Aulah. Mandi lah.
0: Aulah, be.
1: Yolah.
0: Udah mandi, pernah bersolat.
1: Aulah.
0: Kalau begitu.
1: Yuk.
0: Ayo, akang lah, oh.
1: Aulah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Julia. Oh, gile baru bangun tidur. Asik ku lagi adik kerak mata. Oh, belum cuci muka. Lah nelponnya. Ayu Dahlia, bunga Dahlia di belakang Ayu. Julia kita angkat telepon kita nih. Halo, Betica Beda Perudang. Selamat sore.
2: Halo, Betica Beda. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Kenal siapa di mana nih?
2: Hai.
1: Halo.
2: Halo.
1: Dengan siapa nih? Mang Amat kan?
2: Amang Amat.
1: Oh, lain suara ya. Yola pun ah. Mang Amat sihat?
2: Iya.
1: Yola, denger lagu apa pun langsung bela pun ah.
2: Hangat-hangat kuku.
1: Yola, ditunggu lah gua. Tetap salam ke siapa ya?
2: Ya, Julia tadi. Dan Mama Rati. Kena Kuayau, kena Naka, dan kena Sumi, kena Yuk Amina, kena Yuk Sinta, kena Nuna Nuri, kena Hamuel.
1: Alah, kena Hamuel lah, ditunggu lagu, ah. Yo lah pun, ah. Yo.
2: Sama ketemu, selamat hati-hati.
1: Yo, makasih Mamat, naik atap mantap. Alah.
2: Merdeka.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sebagai sahabat budaya yang bergabung di Badincak Budaya kata sesi pertama nih seperti tadi ada Emberau di sana jayanya minta lagu apa tadi ya? Apa lagu Embera tadi ya? Assalamualaikum Pak Haji. Dari alam kemudian Yuk Julia tadi lagu 1.2 koma Yuk Julia cantik Abang Putra yang punya. Kemudian Mang Amat yang kata mantap, udah lagunya hangat-hangat kuku dari Tanah Merah Tanjung Gundung. Oh. Seperti sahabat budaya jangan kemana-mana. Seperti setelah Iren bacakan kabar Bang Abel itu kita jam 4 sore nih. Seperti oh Iren langsung hadirkan request permintaan Ika tadi lagu seperti oh. Tetaplah Ika di 103,9 MHz RS Sungai Liat seperti oh. Berdincak berakhir kita nih hingga jam 5 Iren dengan Tika. Dan kebersamaan kita hari ini seperti Iren dengan Tika hingga jam 8 malam seperti. Jadi tetaplah Ika di 103,9 MHz RS Sungai Liat Iren nanti ke hari ini seperti ya.

Selamat sore Sobat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore kali ini dari Pangkal Pinang di Bacikeku Iren bersumber dari rri.co.id. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyelesaikan rangkaian kegiatan silaturahmi relasi demokrasi serasi yang dilaksanakan selama bulan Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Ketua Bawaslu nomor 2 tahun 2026 tentang tugas konsolidasi demokrasi dalam memperkuat penyelenggaraan pemilihan umum di luar tahapan. Program serasi diselenggarakan sebagai sarana memperkuat hubungan kelembagaan antara Bawaslu dan partai politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain menjadi wadah silaturahmi, kegiatan tersebut juga bertujuan menyerap berbagai masukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu pada masa mendatang. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M. Oscar Ngumong, serasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurut komunikasi yang terjaga secara berkelanjutan akan memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan kepemiluan di masa mendatang. Selama pelaksanaan kegiatan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengunjungi seluruh partai politik tingkat provinsi. Partai-partai tersebut meliputi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Persatuan Pembangunan PPP, Partai Demokrasi, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Partai Bulan Bintang PBB. Kunjungan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setiap kegiatan melibatkan unsur pimpinan jajaran sekretariat serta tim pendukung yang bertujuan melakukan pendokumentasian dan pencatatan hasil diskusi. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore ini Sopradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore kelak Sopradi. Dan Sopradi Sahabat Budaya dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi kami di rri.co.id.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak kemana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
2: Yang apa penen, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota lagi harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ayo lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Wah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman lagi jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
7: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
1: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi

0: Negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat sore sebagai sahabat budaya, kita kembali ke Berincak Budaya kita Pro Dangdut Spradio. Kita angkat penelpon ada siapa di 0812 13 14 39. Tapi sebagai sahabat budaya, tadi ada melalui WA request lagu dari Inul Darsista, Seolah Sempurna, Yanto diraskin lah Iran hadirkan untuk Ika seperti sahabat budaya. Lagu kita angkat penelpon nih di belakang di 08 12 13 14 10 39. Ada siapa? Halo Berincak Budaya Pedang, selamat sore.
1: Halo Berincak Budaya.
0: Oh, hai, sampai ya Tei.
1: Sampai ya Tei Pak.
0: Apa kabar kakek Sakamura, Bang Kangin, apa nih?
1: Alhamdulillah baik. Lihat tongin.
0: Tengah apa sore hari ini?
1: Tengah denger radio.
0: Yo nak denger lagu apa pun ya? Langsung bayi lah nak waktu lah nak mepet.
1: Denger lagu Wajah di Balik Kaca.
0: Nolat. Salam ke siapa?
1: Tema apa?
0: Tema Hari Hutan Indonesia ke-6.
1: Oh, Hari Hutan. Berarti kita nak ada keseimbangan antara pohon palem atau pohon sawit, ini kan pohon palem.
0: Oh.
1: Ke hutan yang asli, itu emang gak ada keseimbangan dengan ditanam ke palem semua. Kaca-kaca anak kula bangsa ini jadi macam biarap.
0: Aulah.
1: Jadi kita harus bekerja sama kayak dinas kehutanan. Jangan gak ditanam sawit, temuin lagi hutan asli ya. Tak dia tahu lagi anak cucu yang batang pelawan, batang seru, batang pamor segala macam. Tak tahu lagi, ya hilang lagi di tanah suri ya.
0: Aku lah pun. Yo titip salam ke siapa nih?
1: Salam-salam ke Timole, Yelia Dewai, Ibu Dati di Pugul, untuk Ibu Amina, Ibu Sinta di Beruas, untuk Wayau, untuk para anak 86, untuk Ibu Fitri di sini nanti. Untuk semua lah, kena waktu lah dikit ya.
0: Tau lah untuk teman-teman.
1: Juga, selamat juga, semoga murah putih, sehat walafiat dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya, jangan dimati. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin, walfa izin, mohon maaf, lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gile panjang, oh. Maka saya kamu rao yang ada di sisi pemandang ada. Kalau ditunggu lagu Wajah di Balik Kaca, lagu yang Mansur. Alapan nanti kapan telepon lagi di 08 12 13 14 39. Ini bergabung kembali Ren, masih tunggu Ika Spradio oh. Penelpon terakhir seperti ada siapa di mana, kita langsung bayi angkat penelpon kita nih udah. Halo Berincak Budaya Pro Dangdut, selamat sore. Siapa di mana nih? Oh Bang Rido, apa kabar Bang Rido?
2: Alhamdulillah siap deh.
0: Alah, nak lagu apa Bang Rido?
2: Lagu apa? Lagu nanti apa?
0: Cuman cuaca di Perlang sore hari ini? Panas kan?
2: Tepur.
0: Panas kok?
2: Tepur panas.
0: Alah pun, nak lagu apa Bon?
2: Lagu apa? Lagu nanti Payung Hitam kok?
0: Payung Hitam dari Isdalia
2: kok? Oh, kalau ada yang sangat panas deh, orang pakai payung lah, saya kalau hitam.
0: Aku lapun ah, yo titip salam ke siapa?
2: Yo kemuang.
0: Aku.
2: Jelas nak pakai payung, kena kan esaan dah. Oh, kalau eret dulu pakai payung kita lah.
0: Aku lapun titip salam ke siapa pun?
2: Salam apa? Sama kakek tadi. Muhammad, Ibrahim, Mak. Bisa datang dari Sukabumi, ayo Mak. Mary, Julia, Emera. Satu tipe tidak dipintep, putar tambah, saya cerita buat, itu apa, bosumi, cinta apa nama tu, warni, warni ya, Fitri, siapa-siapa, yo, saya jengkel, buat salam semua baiklah, Bang Rido nih.
0: Oh lapun ke semua semuanya lah. Amin Allah.
2: Pemimpin
0: sehat selalu. Yo.
2: Rena pulang hati-hati, Bi.
0: Yo, makasih Bang Ridho.
2: Banyak. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ah Bang Ridho lagu Payung Hitam dah. Alapun serba sebar budaya. Oh, Iren pamit sejenak undur diri dari program acara kita Bedincak Bedai. Kalau kita jumpa di lain waktu Bedincak Bedai. Yo, kita lanjut kembali. Udah nih lah program acara kita kelak ade. Kelak Iren bacakan kabar Bang Abdi tunggu di jam 5 sore. Sudah itu kita gagi nata hingga jam 6. Kelak Spradi kita nak mengikuti pengajian ke azan maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar. Kalau kita dari kayak bersatu Spradi. Yo. Nah, habis kabar berita, habis pengajian dan azan maghrib, kita instrumen 30 menit, kemudian kita lanjut ke nata Spradi hingga jam 7 Spradi. Nah, jam 7 malam kalau kita ke Gondang Dia Spradi, kita relay ke Perempat Area Jakarta Spradi. Nah, hingga jam 8 Spradi. Oh, Iren nganti Kak di malam hari ini Spradi. Jadi, Kak jangan kemana-mana, tetap di 103,9 MHz. Oh.

Selamat sore, Sprady Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore kali ini dari Pangkal Pinang, dibacik Eko Iren, bersumber dari rri.co.id. Dari total kebutuhan 8.433 titik lampu penerangan jalan umum BPJU di Kota Pangkal Pinang tahun 2026, baru 3.637 titik yang terpasang. Kondisi ini menyebabkan masih banyak ke titik-titik gelap di permukiman hingga kawasan wisata yang dikeluhkan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang mengalokasikan anggaran pengadaan PJU tahun ini. Penambahan akan difokuskan di wilayah yang paling dibutuhkan. Menurut Saparudin, beberapa wilayah di Kecamatan Girimaya ke kawasan perumahan baru juga menjadi prioritas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang, Efran Ngumong, pemenuhan PJU dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran ke prioritas kebutuhan di lapangan. Saparudin menambahkan penambahan penerangan jalan akan terus dilakukan agar Kota Pangkal Pinang semakin terang dan aman bagi masyarakat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore ini, Sprady. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam yang berbeda kelak esok hari, Sprady.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Nyang apa, penan, Es?
1: Bukan ku

0: Tes. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Lia, Tes.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Lia, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Lia, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Lia. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelak, eh?
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa ni warna merah ni? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP alah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
5: Kaambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
6: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: itu kore iya kan we mut miris ku kek kane
1: ngape jut ku
0: kita ne diem di kelekak cube nenger dambus bayi pacap juget ge kita pun ukan kita generasi muda ne siapa lagi nak denger
1: au o jut bener uli kata

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Megat perempat RRI Sungai Liat, seperti sahabat budaya kita di Ginata. Oh, Irena aja Ika Ginata nih kemainnya nih. Dia terhipnotis oleh puncak Gililawa dan sejuta pesona alami seperti. Nah, seperti sahabat budaya, oh, dengan perbukitan hijau kayak laut nih menakjubkan. Oh, pulau kecil tak berpengaruh menawarkan pengalaman unik di Kepulauan Komodo seperti. Di Nusa Tenggara Timur seperti, oh, Irena Jaika, oh, sore hari ini ke Ginata, ada. Oh, nah, jadi di antara gugusan Kepulauan Komodo nih ada Gililawa dikenal dengan landscape yang menawan, oh. Nah, pulau kecil yang tidak dipenghuni nih seperti, oh, terletak di sebuah utara Pulau Komodo berbatasan langsung dengan Laut Flores. Nah, destinasi yang juga disebut Gililaba nih, oh, memiliki spot ikonik berupa perairan menyerupai selat yang diapit oleh dua pulau seperti. Jadi berfoto dengan latar panorama spektakuler nih menjadi pengalaman yang tak boleh dilewatkan bagi Ika kelak negi ke sini seperti. Oh, apa tahu dah lagi ke Pulau Komodo nih. Nah, seperti sempat udah ya, untuk mencapai pulau nih seperti, pengunjung dapat mengunjungi di travel di Labuan Bajo yang menawarkan berbagai paket sailing trip Komodo dengan harga beragam seperti, oh, karena lokasinya cukup jauh dari pelabuhan Labuan Bajo dan sulit jangkau dalam perjalanan pulang pergi satu hari seperti. Jadi sebagian besar agen travelnya seperti memasukkan destinasi ini ke dalam paket curang 3 hari 2 malam seperti. Nah, jadi menghabiskan lebih banyak waktu di sana memungkinkan untuk menikmati keindahan matahari terbit kayak terbenam yang sayang untuk dilewati. Jadi men kelalak sini, ha, itulah seperti sahabat budaya, 3 hari 2 malam naik travelnya seperti. Nah, kemudian seperti sahabat budaya, Gililawangnya terbagi menjadi dua area, yaitu Gililawang Darat dan Gililawang Laut yang terletak berseberangan. Jadi Gililawa Daratnya berada di antara Gililawa Laut dan Pulau Komodo. Nah, bentuk landscape perbukitan eksotis yang dipenuhi hamparan padang rumput. Oh, nah, saat musim kemarau macam nenek seperti, rumput tuh berubah menjadi kuning keemasan. Nah, sementara pada musim peralihan dan penghujan, warna hijau seger kembali mendominasi menciptakan pemandangan yang menawan. Jadi keindahan landscape-nya paling sempurna dinikmati dari puncak bukit seperti. Jadi menjadikan trekking sebagai aktivitas utama bagi para pengunjung seperti. Nah, perjalanan menuju puncak memerlukan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam. Nah, tergantung stamina masing-masing lah seperti. Oh, nah, jadi jalur pendakian cukup menantang dengan kontur tanah yang terjal, licin kayak berpasir. Akibat tingginya jumlah pendaki yang melewati rute tersebut seperti. Oh, nah, untuk kenyamanan dan keamanan disarankan menggunakan kasut sandal gunung seperti atau sepatu trek king dengan sol yang tidak licin agar perjalanan menuju puncaknya lebih mudah ke aman. Nah, jadi menikah tadilah sesampai di puncak, rasa letes ketika terbayar dengan melihat panorama yang menakjubkan di bukit-bukit eksotisnya seperti. Nah, hamparan rumput kemasan saat kemarau serta gradasi biru laut kayak langit berpadu menciptakan lanskap memukau. Jadi tak hanya itu seperti, oh, tempat ini juga menjadi spot terbaik untuk menikmati matahari terbit kayak terbenam seperti. Jadi momen senja di atas bukit terase semakin sempurna saat ditemani musik kesukaan dan canda tawa bersama teman seperjalanan. Nah, tak hanya trekking, bagi yang tidak ingin bersusah payah menaikkan perbukitan, keindahan pulau ini juga dapat dinikmati melalui aktivitas air kayak renang, snorkeling atau diving seperti. Nah, pesona bawah laut menyuguhkan terumbu karang dan biota laut yang memukau. Jadi membuat para pecinta dunia bawah laut terpana seperti. Oh, nah, jadi yo, seperti sahabat budaya destinasi ini merencanakan perjalanan sailing ke Pulau Komodo puncak menanti dengan sejuta pesona keindahan seperti. Nah, itu dia seperti sahabat budaya, Renajaika ke Pulau Komodo seperti. Oh, jadi terhipnotis kayak puncak Gili Lawang kayak spread yo. Ada sejuta pesona alami ya. Kita lanjut kembali sebenarnya sobat budaya menemani Kak Spradi di sore hari ini udah lagu-lagu Bangka Belitung nih udah di sore hari ini. Irene nganti Kak hingga jam 8 kelak spread yo. Jadi Kak jangan kemana-mana yo, tetaplah di 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Kelak di jam 6 kita ke akan bergabung relay ke Pro 1 RRI Sungai Liat, kita mengikuti pengajian kayak azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Bangka dan sekitar.

Baik, mereka selanjutnya pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Saatnya juga saya Abdul Rahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani dari pukul 12 siang tadi. Dan selepas ini Anda akan menemani rekan kami Reta Kurniawan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya Abdul Rahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, membacakan surah Al-Mumtahanah ayat 7 sampai dengan selesai, yang kami rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Lada dan sekitarnya pada pukul 18:06 waktu Indonesia Barat. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: cek. Kutip tengok lagi ni, makin gelap. Tapi ikan yang tengah berbanyak ni. Dan lanjut apa dia?
1: Bila dia tengok jok, dengar tu, antuk lu, kita lanjut nangis tulang ku.
0: Astagfirullahaladzim. Pelangat kau cek. Yuk, kita balik arah bela pon.
1: Oh, dah boleh aban jok. Yuk kita pulang. Air laut ni, pengantar listrik, petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut ko.
2: Oh, Sepradi. Jangan anggap sepele, yuk. Petir di laut tu bukan sekedar suara, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyambar, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir, segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.

0: Go in your mouth.
1: Get in your collar.
2: Mut, jangan lupa baju tuh diangkat.
3: Ah, lah, bay.
2: Oh, Mut, baju tuh oh, diangkat, lah gelap nih.
3: Weh, oh bay. Au. Jut bener kan nih, Ge? Macam lah diri nang ruceh, minta ampun. Au, tenang bay pokoknya.
2: Di pada orang, penegeh kalah pun, kuna tidur.
3: Ya Allah, OMG hello. Bajuku mbak segale, ya Allah, cuman ini kering kita. Pekakku udah nyiji lagi. Aduh, pecah-pecah repak gale isi nih. Aduh, gimana ini, aduh.
2: Hah, apa kepada tadi? Katanya juwet, nilah hasil lapun tukil. Dijuwet dia kagi lah ngayau kemana-mana. Entah apa pikir, jangan begaduh. Kok gawe lah nih baju.
4: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Seperti sahabat budaya, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, seperti 19 waktu Indonesia Barat, kita relay ke Pro 4 RRI Jakarta mengikuti acara Gondang Dia seperti. Nah, seperti sahabat budaya, sekaligus so Irena pamit dari ruang dengar Pro 4 seperti. Ika kelak jam 8 sampai jam 12 malam makan di kanti kayak kawan kami yang lain ada yuk ega nganti kak seperti. Jadi menade salah kata, Iren minta maaf lahir batin noda. Akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Pradik.

Kelompok pelajar SMPN 297 Jakarta Barat memamerkan hasil urban farming dan pengolahan sampah seperti tanaman labu madu, singkong, jagung, kompos, dan lainnya. Pada Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat, Imron Syahrin hari ini mengatakan mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya membangun karakter pelajar yang peduli lingkungan melalui budaya memilah sampah dan ketahanan pangan. Program ini juga didukung Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dengan mengintegrasikan pengolahan sampah menjadi kompos untuk urban farming serta pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk bernilai ekonomi. Beralih ke berita yang lain, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Aten Munajat, mendorong optimalisasi program seni dan budaya di sekolah sebagai upaya membentuk karakter peserta didik yang berakhlak, toleran, dan mencintai budaya bangsa. Hari ini ia mengatakan pendidikan seni dan budaya harus menjadi bagian dari pembelajaran dan aktivitas sekolah, tidak hanya sebatas kegiatan ekstrakurikuler. Karena menurutnya penguatan nilai budaya dan kolaborasi dengan seniman serta budayawan penting dilakukan untuk menangkal dampak negatif perkembangan teknologi, sekaligus membangun generasi yang berkarakter dan bangga terhadap budaya Indonesia. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

Probat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po di interval terakhir di rangkaian Belantik Obrolan Tanpa Teks. Saya mau update dulu nih informasi buat Abang Po ini dari desa di Aceh Timur. Ternyata mereka sudah mempersiapkan tenun dan juga anyaman tikar yang bersiap untuk tembus ke pasar dunia nih Abang Po. Keren banget. Jadi sejumlah desa di Kabupaten Aceh Timur ini sudah mulai nih terus mengerjakan yang namanya tenun, terus juga menganyam tikar yang memang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Nah, jadi dari keterampilan yang diwariskan lintas generasi ini lahir deh beragam produk kriya yang gak cuma mencerminkan identitas budaya Aceh, tetapi juga udah ngejangkau pasar di luar negeri melalui pelaku UMKM setempat. Dan sekarang bagi para penenun dan juga anyaman tikar Aceh Timur ini semakin berkembang, juga semakin terbuka karena dari Kemenparekraf menyatakan dukungannya untuk memperkuat ekosistem kriya tersebut melalui pembinaan, perluasan akses pasar hingga program desa kreatif. Harapannya nih, kerajinan yang tumbuh dari desa-desa di Aceh Timur ini bisa naik kelas menjadi penggerak ekonomi lokal dan juga sekaligus memperluas jejaknya di pasar internasional. Wow, jadi ada dua sektor UMKM kriya yang udah beroperasi ya, termasuk mengikuti sejumlah pameran, bahkan bisa menembus ke pasar luar negeri. Nah, termasuk juga ada dukungan serta pembinaan dari Kementerian Ekraf, baik insentif maupun juga pelatihan kriya supaya bisa ekspansi pasar lebih besar, baik pasar nasional maupun juga pasar ekspor. Gak sabar nih ngelihat tikar atau tenun khas dari Aceh bisa dipakai sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beda negara di negara lain.

0: Wah, Cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulai dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.

Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

Batang garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesembuhan, nyawa telagan nyalung keharingan, bau hat lentai nyanggep ilan bawa, babaner geran

0: digambarkan di dalam Batang Garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjeng Hatala Langit kepada manusia, maka suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang Batang Garing dari sudut pandang seni dan budaya, Batang Garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di Tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan. Dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya, adalah Batang Garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun, dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi Batang Garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini. Itu saja yang untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, atau gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik, karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang bagus dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danau menyelongkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: kepo. Mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya bang ya?
0: Iya.
1: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
1: Iya deh.

biasanya pakai ojek online, iya nggak sih? Terus juga taksi, karena di sana belum banyak Transum yang mungkin agak ramah untuk para wisatawan. Tapi tenang aja nih ya, Bang Po, Bali ini bakalan punya moda transportasi massal yang berupa tram yang bakal ngubungi wilayah Kuta dan juga Canggu di Kuta Utara Badung. Rencananya, tram bakal dibangun dan dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang akan melaju di jalur khusus yang bakal dibangun nantinya nih Abang Po. Jadi memang sebenarnya pembangunan infrastruktur transportasi berbasis rel ini dinilai menjadi salah satu solusi utama buat memecahkan ketimpangan pembangunan serta memicu pertumbuhan wilayah baru. Nah, sistem konektivitasnya ini diyakini bisa nih buat ngegerakin roda perekonomian masyarakat lokal secara lebih merata ke pelosok daerah. Nah, jadi Pemkab Badung Bali juga udah merancang pelebaran jalan utama serta penyediaan jalur khusus. Rencana tersebut memang disiapin nih supaya moda transportasi publik yang dibangun ini gak bakal terjebak dalam arus kemacetan. Jadi dari total lebar jalan yang bakal dibangun selebar 24 meter, pemerintah daerah bakal membaginya untuk median, trotoar, hingga pemenuhan garis sempadan bangunan atau GSB. Gitu, jadi supaya jalurnya enak, buat trotoar ada, buat tram ada, buat pengguna jalan yang biasa juga ada, dan bisa memudahkan transportasi supaya ada pilihan lain selain menggunakan ojek online ataupun juga menyewa kendaraan roda 2. Informasi tadi juga Abang Po sekaligus menutup kebersamaan kita di rangkaian Belantek Obrolan Tanpa Tes untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak buat Abang Po sudah bergabung. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Sumpah Hemuto diambil dari cerita rakyat Gorontalo tentang legenda Danau Limboto yang terjadi pada abad ke-15. Naskah karya Suwardi Bayi, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Gorontalo dan siswa SMP Negeri 4 Gorontalo.
2: Wei Uti, ini danau pega gaya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasinya.
3: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
2: Aduh Uti, ngana so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
3: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
2: Ah, gaga ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
3: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
4: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
3: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
0: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah.
0: Abang Ana bilang, siapa yang bapangnya duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh. Sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patida Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
3: Kasihan, Jo. Turun ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
0: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu.

0: sekali, apalagi ada pohon besar. Poselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Memuto, tabanggo.
0: Hus, asalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Nuolo Umowali, Batango Ayu, wa wilaya Boito Papa, ulatia Papa.
1: Sabari po, jamu alu kuasamu tutuau wito uti.
0: Bolo po bisa lalo Papa, wau bolo po langgalanggalo, asalija po dedeto.
1: Hai Hemuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapohumato.
0: Dilata mapohumato, wanu eluto mototoheto. Tia mau longi mato, do dia dianggato.
2: Papa, sudah lo, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asali dila mau putih baya.
3: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo, bomoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Mola itu dia berkeluarga.
4: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
0: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
4: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
0: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
4: Hemoto tunggu. Dengarkan penjelasan ayahmu.
0: Ah,
5: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
0: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
1: Hemuto, aku belum selesai bicara.
4: Hemuto, dengarkan penjelasan ayahmu, nak.
0: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
6: Hemuto!

0: firasat Patida Ulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bo dungo ulo mai, bo tahu dulo mai, bo lai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubola motadia, po'po hulia to ayua,
1: ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggane.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu,
4: diam, jangan bergerak.
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dari sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tilade lo, De Dayanga lo, De Ulandea lo, De Lalea lo, Baba.
1: Hemuto, aku patena hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: Is so sweet.
4: Sekau ne.

0: Jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik aku ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, Yakodata Sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Matodworo.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo bulondalo, dolong gabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertegun dan gelisah.

0: kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Walid, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu tuh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita.
1: Ya, dia sama Goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kira sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga.
3: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?

0: Selamat malam Superaday sahabat budaya, kembali bersama Ega Gantika di kesempatan malam hari ini ya. Dan Superaday untuk saat ini kami hadirkan untuk sajian lagu-lagu dari Sumatera Selatan dalam Antis Nusantara untuk Batang Hari 9 sampai Keladi jam 10 malam.
1: Pagi Mai, gini ngabuku terus. Ngapa?
2: Nyapu ada kemana Es?
1: Penan palak kone Mai.
2: Yang apa penan Es?
1: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Jangan oh, gini nih. Oh, menak ya pok, jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
1: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya kone nak promosinya kine.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh dah lah Es, pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kak tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau, kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP, yalah, kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek, pok, ne. Dengar rumong kok neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anjok.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: bakat ado. Big man, nunjuk ke kreasi
1: Wokito. Kalau tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, heh?
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, katawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Pro4 RRI. RRI Perempat Sungai Liat Sarawak Bangka Belitung. Selamat malam Superadik semuanya. Kabar baik untuk kesempatan saat ini ya. Dan masih bersama Inga kembali menemani Superadik untuk beristirahat ya, dengan sajian informasi dan juga lagu-lagu hiburan kayak ganti Prade untuk beristirahat ataupun tidur di kesempatan malam hari ini ya, di malam Sabtu Superadik.

0: terkenal dengan kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang adalah ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tentunya jadi pusat perdagangan dan pusat kota. Lalu lalang kendaraan pun dari tahun ke tahun semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ada satu keunikan yang mencolok di Bangka Belitung, yaitu kendaraan yang sangat familiar di kalangan generasi 80-an, yaitu ponis atau sering disebut dengan otoponis. Ponis adalah singkatan dari Persatuan Oto-Oto Warga Negara Indonesia yang merupakan moda transportasi darat antara Pangkal Pinang dan Sungai Liat yang dijalankan oleh orang Tionghoa warga negara Indonesia. Seperti dijelaskan oleh sejarawan dan maestro seni tradisi Provinsi Bangka Belitung, Ahmad Elvian.
1: Ponis adalah salah satu moda transportasi yang ada di Bangka Belitung, ya, khususnya untuk melayani rute Pingkong Liat Kong atau Pangkal Pinang Sungai Liat atau Sungai Liat Pangkal Pinang. Disebut oleh masyarakat dengan sebutan oto, ya, oto ponis atau mobil ponis. Nah, mobil ini diberi nama ponis itu dengan singkatan Persatuan Oto Warga Negara Indonesia. Nah, banyak sekali ya perusahaan oto yang melayani transportasi penumpang ya di Pulau Bangka. Kalau di Bangka Selatan itu ada dua, PO Sabang Jaya dengan PO Bintang Selatan. Kemudian kalau di Mentok Pangkal Pinang itu ada PO Putri Tanjung. Kalau di Pangkal Pinang Blinyu atau Blinyu Sungai Liat itu ada PO Gobu, ya, gabungan Oto Bangka Utara. Nah, perusahaan oto yang melayani ya transportasi di Pulau Bangka yang paling populer itu adalah ponis. Karena armadanya pada sekitar tahun 70-an itu cukup banyak ya, ada sekitar 53 kendaraan ya. Jadi mereka dari terminal Pangkal Pinang atau dari terminal Sungai Liat itu berjalan ya melayani penumpang dengan antrian ya berdasarkan nomor lambungnya. Jadi kendaraan ini memiliki keunikan karena bisa dinaiki di mana saja tempat pemberhentian sesuai dengan permintaan penumpangnya. Cuma start awalnya ada di terminal, jadi dia mau berhenti di simpang mana, di kampung mana, itu bisa menurunkan dan menaikkan penumpang. Nah, kenapa disebut perusahaan oto warga negara Indonesia? Karena tahun 1959, pemerintah mengeluarkan PP 10 tahun 59 yang melarang warga negara asing untuk melakukan usaha perdagangan dan usaha lainnya di kampung-kampung di Indonesia ya, di desa-desa atau di kampung-kampung di Indonesia kecuali di daerah swatantra. Daerah swatantra itu kalau di Bangka pada tahun 59 itu hanya dua, Sungai Liat dan Pangkal Pinang. Nah, untuk mengaktualisasi dari PP 1059 tersebut, maka perusahaan oto pun mereka beri nama perusahaan oto warga negara Indonesia. Jadi untuk membedakan antara usaha milik warga negara Indonesia dan usaha yang bukan milik WNI. Sebab berdasarkan Pols Telling sensus penduduk tahun 71, jumlah penduduk Kabupaten Bangka itu sekitar 369.000 jiwa. Nah, dari 369.000 jiwa itu sekitar 54.000 itu adalah warga negara asing ya, warga negara asing. Masih ada WNA tahun 71 itu. WNA ada warga negara asing yang kebanyakan adalah orang-orang Tionghoa. Sekitar 53.000 lebih itu adalah WNI, warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa. Jadi hampir 27% dari penduduk adalah warga negara asing, keturunan orang-orang Tionghoa. Kalau di Pangkal Pinang itu sekitar 15.000 usaha transportasi, moda transportasi yang mereka bangun itu mereka beri nama ponis ya, Satuan Oto Warga Negara Indonesia, yang WNI-nya ya, bukan yang ini. Nah, mobil ini mesinnya ya, pertama dia mesin bisa Chevrolet ya, bisa Mitsubishi. Nah, mesinnya kemudian bodinya ya, bodinya itu dibuat dari kayu. Ya ini kayu. Nah, tempat duduknya juga dari kayu, kacanya juga dari kayu yang dilapisi dengan plastik. Nah, jadi bagasinya ada di atas. Naiknya dari belakang itu kan, belakang kiri kendaraan. Nah, mobilnya dicat menarik ya. Kepalanya warna merah, bodinya warna kuning. Merah itu mungkin melambangkan pengaruh dari Tionghoa ya, dari Tionghoa, sedangkan kuning ini adalah lambang kemakmuran, lambang kesuburan.
0: Tanpa AC ini menggunakan mesin merek Mitsubishi, Daihatsu dan GMC buatan tahun 1987 dengan bahan bakar solar dan bensin. Pada umumnya, ponis dicat dengan warna merah untuk kepala mobil dan kuning untuk badan mobil. Bus ini sangat istimewa karena mayoritas badannya terbuat dari kayu. Mulai dari tempat duduk, pintu, dan jendela. Ponis menggunakan kayu jenis ubak atau medang, mentangar, dan menggris. Salah satu supir ponis yang bernama Kai Shai memiliki sebuah kebanggaan tersendiri baginya saat mengendarai ponis. Namun seiring berjalannya waktu, ponis pun hilang ditelan zaman.
2: Karena saya masih muda, kecil itu, saya lihat supir-supir ponis ini gimana ya. Kayaknya pakainya keren gitu kan. Jadi saya pikir, ya kalau jadi seorang supir ponis ini enak ya. Kalau dia ngopi ke warung, kalau dia makan ke restoran. Jadi itu saya senang pakai ponis. Jadi saya mulai terjun, mulai jadi sopir ponis ini tahun 78 itu, saya hobi pakai ponis, nyopirnya itu. Dari situlah. Tapi waktu itu kan zaman dahulu kan gimana ya? Kalau gajinya itu enggak seberapa gitu. Tapi memang hobi nyopir itu kayaknya daripada nyopir truk, alung kita sopir jadi sopir ponis gitu. Kalau jadi sopir ponis nih, kalau saya dulu kan, kalau boleh dibilang Bangka ini sekeliling dicatar kayak orang-orang itu. Pertama anak-anak sekolah kan, libur-libur gitu, orang ke pantai, di situ senangnya. Bawa penumpang apa saja lah kalau ada yang catar kita gitu.
0: Saat ini, masyarakat tidak dapat menggunakan poni sebagai transportasi umum dikarenakan suku cadang yang sulit didapat, serta persaingan dengan mobil-mobil baru yang lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih memadai. Saat ini, poni menjadi sarana yang memperkaya pariwisata di kota Pangkal Pinang. Dan kita dapat menaiki mobil poni di Museum Timah, seperti yang dijelaskan oleh Aldi Rahmandai, selaku supir poni City Tours.
3: Memang pada umumnya masyarakat Pulau Bangka, orang-orang yang lama ya, yang lahir di tahun 60-an itu sudah mengenal ponis. Nah, mereka terkadang menaiki ponis itu untuk merasakan kembali sensasi ketika masa lalu mereka naik transportasi umum ini. Nah, dan itu juga diturunkan kepada anak cucu mereka, jadi mereka juga berbagi cerita. Jadi penumpang ponis ini bukan dari kalangan orang zaman dulu, tapi juga masyarakat pada umumnya, atau bisa dibilang generasi zaman now yang seperti itu. Anak-anak sekolah misalkan, atau turis-turis yang lokal dan Nusantara itu banyak ya, yang mengetahui ponis ini dari internet dan promosi-promosi yang dilakukan oleh Museum Timah. Jadi mereka antusias dan penasaran. Mobil ini kan mobil kayu, sasisnya kayu ya, cuman mesinnya itu Mitsubishi biasa. Misalkan Sabtu Minggu itu cukup banyak ya, itu bisa kurang lebih 4 rit ya.
0: Kedepannya, walaupun poni sudah tidak dapat dioperasikan seperti dulu, namun setidaknya masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa poni adalah alat transportasi yang legendaris pada zamannya.

Tata Budaya ya di kesempatan saat ini tuh kabar sama kita di Tangtu ya tembang lagu pengantar untuk tidur. Ayo hadirkan kembali untuk Pak Denny untuk informasinya seputar tradisi ronda malam ya. Kalau sekarang sih bukan ronda lagi, cuman begadang. Semuanya pada ronda malam di kamar, itu namanya begadang, Predi. Lo berubah sekarang nih, Predi. Nah, ronda malam ataupun sering disebut sistem keamanan lingkungan ataupun siskamling itu merupakan tradisi lama masyarakat Indonesia yang punya tujuan mulia, yaitu menjaga keamanan kayak ketertiban lingkungan. Ronda dalam konteks siskamling itu punya arti berjalan keliling ataupun berpatroli untuk menjaga keamanan lingkungan. Jadi ketika kita mendengar kata ronda malam, artinya adalah sekelompok warga yang bergiliran berjalan kaki ataupun berkeliling menggunakan kendaraan untuk menjaga keamanan lingkungan mereka di malam hari. Dan secara umum seperti ronda itu punya beberapa arti nih ya, arti lainnya diantaranya berputar ataupun bergerak mengelilingi suatu titik ataupun area dan menjaga untuk melakukan pengawasan ataupun penjagaan terhadap sesuatu. Dan konsep ronda malam sendiri sebenarnya lah ada sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, di mana saat itu ronda lebih berfungsi sebagai sistem pengawasan dan pertahanan wilayah kerajaan. Ya, pos-pos ronda ditempatkan di titik-titik strategis untuk memantau pergerakan musuh ataupun ancaman lainnya. Kemudian, pada masa kolonial Belanda, itu mengubah fungsi ronda. Pos ronda yang awal berfungsi sebagai penanda kekuasaan kerajaan diubah menjadi batas wilayah administratif dan warga pun diharuskan menjaga keamanan wilayah masing-masing.

Mengenal bahasa daerah Bangka Belitung. Hai Seprade, apa kabar Ika? Kuharap Ika semuena sihat o. Sahabat budaya, itulah sepenggal kalimat dalam bahasa daerah Bangka. Tepatnya bahasa daerah Sungai Liat, yang berarti apa kabar dan berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat.

Sahabat budaya, suku bangsa di Provinsi Bangka Belitung termasuk ke dalam rumpun Melayu. Bahasa yang digunakannya pun adalah bahasa Melayu, sehingga tidak sulit bagi kaum pendatang dalam menangkap pembicaraan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Salah satu bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di Provinsi Bangka Belitung adalah bahasa Melayu Bangka. Bahasa Melayu Bangka tersebut tentu dipengaruhi oleh dialek Bangka. Yang dinamakan dialek Bangka tidak lain adalah bahasa Melayu yang mengalami perubahan sedikit di sana-sini. Pada umumnya, perubahan itu terletak pada pengucapan vokal A pada kata terakhir yang ada kalanya berubah ucapan menjadi E atau O ataupun E. Misalnya, siapa menjadi siape atau siapo ataupun siape. Adanya perubahan dalam pengucapan ini memudahkan bagi kita untuk mengenal apakah seseorang itu berasal dari Bangka bagian barat atau bagian utara, bagian tengah ataukah bagian selatan. Dengan keadaan ini, maka bahasa-bahasa itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mentok. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian barat. Biasanya, pengucapan A berubah menjadi E, seperti bahasa Melayu dipergunakan di Malaysia. Konon, menurut sejarah orang mentok ini berasal dari Johor dan Siantan yang datang pada abad ke-18. Yang kedua, bahasa Blinyu. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian utara. Pengucapan vokal A berubah menjadi O, hampir sama dengan bahasa Palembang, sehingga apa menjadi apo. Yang ketiga, bahasa orang Lom. Bahasa ini dipergunakan oleh orang-orang Mapur yang berdiam di bagian utara. Menurut cerita, sebelum tahun 1850, orang Mapur dinamakan orang Lom oleh penduduk Bangka lainnya karena orangnya belum beragama. Bahasa daerah Bangka dipengaruhi pula oleh bahasa Jawa yang masuk pada masa kerajaan Majapahit berkuasa di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan kata ganti empunya, nya, menjadi e. Misalnya, bapak e untuk menyebutkan bapaknya, duit e untuk duitnya. Di provinsi ini juga digunakan bahasa Melayu Belitung. Pulau Belitung lebih dekat dengan Pulau Kalimantan, sehingga bahasa penduduknya dipengaruhi oleh wilayah tersebut. Namun perbedaan fonetiknya tidak begitu signifikan. Bunyi bahasanya hanya dibedakan oleh cengkoknya. Dengan begitu, irama dari fonetis bahasanya terdengar memiliki perbedaan alunan. Perbedaan ini misalnya bisa disimak pada bunyi bahasa asli penduduk wilayah Sijuk dengan penduduk wilayah Belantu. Sementara itu, wilayah lainnya hampir sama dan tidak ada perbedaan yang menonjol. Perbedaan fonetik inilah yang dapat menunjukkan identitas pribadi serta asal-usul kelahirannya. Hal ini karena budaya setiap insan akan tercermin lewat bahasa yang disebut dengan istilah budi bahasanya. Budi dan bahasa penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan budi yang ramah dengan diiringi bahasa yang santun. Selain bahasa Melayu Bangka dan bahasa Melayu Belitung, di provinsi ini juga digunakan bahasa lain. Bahasa tersebut adalah bahasa Cina atau orang Tionghoa Bangka Belitung dan bahasa Indonesia. Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut tidak mengenal tingkatan seperti bahasa Jawa atau Sunda. Untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat formal, masyarakat di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu, untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat non-formal, penduduk di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Melayu Bangka atau Melayu Belitung.

ragam bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung ini sebenarnya hanya mengenal dua ragam aja, yaitu ragam bahasa Indonesia dan ragam bahasa daerah. Hanya saja ragam bahasa daerah itu melihat dari sisi tuturnya itu memang diamati ada beberapa. Ya misalnya dialeknya Bangka Utara kan berbeda dengan dialeknya orang dari Bangka Pinang ya, ataupun orang Muntok ya, itu dialeknya ya itu. Kemudian ada lagi yang barangkali dialek-dialek daerah Bangka Selatan berbeda lagi, yaitu dialek ya, dialeknya atau ciri khas suatu kelompok ataupun komunitas penggunaan bahasa daerah. Tetapi kalau kita lihat dari penggunaan bahasa, masyarakat Bangka Belitung kecenderungannya masih menggunakan bahasa daerah bila itu dilakukan untuk komunitas-komunitas tertentu ya, seperti halnya daerah Sungai Liat ini ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di Bangka Pinang. Tetapi kalau udah masuk ke dalam desa, ke desa-desa, itu kadang-kadang ada yang tidak dimengerti khususnya untuk orang-orang tertentu. Saya ambil contoh saja ya, ada bahasa-bahasa daerah kita yang jarang sekali kita dengar lagi, tetapi ketika kita menontonkan ini film kartun seperti Upin Upin dan Ipin, itu kadang-kadang muncul bahasa Melayunya. Jadi kita ini sebenarnya konteksnya sebenarnya bahasa daerah kita ini adalah bahasa daerah Melayu Bangka Belitung atau bahasa Melayu Bangka ya. Nah, karena kita rentan daerah Melayu, maka yang muncul seperti itu, hanya dialeknya aja yang berbeda-beda. Itu yang berkenaan dengan masalah dialek ya, ataupun mengenai bahasa sehari-hari di masyarakat Belitung. Tapi kalau di lingkungan keluarga kita masih menggunakan bahasa daerah. Hanya saja ini akan berdampak ya, kalau kita sesama daerah mungkin nggak ada masalah, artinya sama-sama berbahasa. Tetapi akhir-akhir ini kan tidak menutup kemungkinan dalam satu keluarga suaminya dari Bangka Belitung, istrinya mungkin dari luar Bangka Belitung. Nah, ini biasanya akan muncul pengaruh bahasa Indonesia yang dimunculkan, bukan bahasa daerah. Tapi lama-kelamaan biasanya penyelesaian, sehingga dalam kurun waktu tertentu satu keluarga bisa saja menggunakan bahasa daerah yang ada.

0: Penduduk Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang semula dihuni orang-orang suku laut dalam perjalanan sejarah yang panjang membentuk proses kulturisasi dan akulturasi. Orang-orang laut itu sendiri berasal dari berbagai pulau. Orang laut dari Belitung berlayar dan menghuni pantai-pantai di Melaka. Sementara mereka yang sudah berasimilasi menyebar ke seluruh tanah Semenanjung dan pulau-pulau di Riau. Kemudian kembali dan menempati lagi Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan mereka yang tinggal di Riau, Kepulauan, berlayar ke Bangka. Datang juga kelompok-kelompok orang laut dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Pada gelombang berikutnya, ketika mulai dikenal adanya suku Bugis, mereka datang dan menetap di Bangka, Belitung, dan Riau. Lalu datang pula orang dari Johor, Siantan, yang Melayu, campuran Melayu, Cina, dan juga asli Cina, berbaur dalam proses akulturasi dan kulturisasi. Kemudian datang pula orang-orang Minangkabau, Jawa, Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh, dan beberapa suku lain yang sudah lebih dulu melebur. Lalu jadilah suatu generasi baru, orang Melayu Bangka Belitung.
1: Ada penggunaan bahasa lain selain bahasa daerah di Bangka Belitung. Sehubungan banyaknya pendatang, ini bisa saja terjadi. Misalnya di daerah tertentu, hampir di beberapa daerah di Bangka Belitung ini dikenal adanya seperti Kampung Jawa. Ya, di Pangkal Pinang ada Kampung Jawa, di Sungailir ada Kampung Jawa, di Mentawakan ada Kampung Jawa, dan itu biasanya komunitas itu adalah komunitas orang Jawa. Dan mau tidak mau nanti mereka bahasa ibu mereka yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Sama saja di beberapa daerah transmigrasi mereka masih menggunakan bahasa Jawa. Nah ini berdampak dan berpengaruh ya, secara langsung ya, dan ini lama kelamaan ini akan semakin berkurang penggunaan bahasa itu jika mereka sudah membaur dengan para penduduk lokal, terutama dalamnya adalah penduduk Bangka Belitung. Nah, bahasa Cina juga ada pengaruh. Ya, ada beberapa kosakata bahasa Cina yang masuk ke dalam bahasa lokal kita. Walaupun tidak begitu banyak, tetapi setidak-tidaknya itu berpengaruh dalam hal untuk nama-nama tertentu, terutama yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Karena komunitas para saudara-saudara kita yang menggunakan bahasa Cina ini kan berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan penggunaan bahasa Cina barangkali khususnya di Jogja kan agak dibatasi, ya. Tetapi kalau di kita mungkin tidak ada masalah, ya, pembahasan dengan menggunakan bahasa Cina ini. Nah, ini sangat memperkaya sebenarnya, khususnya bahasa-bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung. Apapun yang dilakukan oleh pendatang, ya, sebenarnya tidak terbatas pada bahasa Jawa atau bahasa Cina. Bahasa Bugis juga kalau kita perhatikan di daerah-daerah pinggiran pelabuhan dan segala macam, itu penggunaan bahasa Bugis justru sebenarnya bisa menguntungkan buat kita. Terutama ketika kita mau memberi sesuatu kalau menggunakan bahasa Bugis, ini pernah menjadi pengalaman buat keluarga. Ya, karena dia dari Bugis, kemudian pergi ke pasar beli ikan, dan ternyata karena dia pandai bahasa Bugis, punya bahasa dari Bugis, ya akhirnya ikannya malah tidak beli, ya, digratiskan karena dia menganggap ini merupakan saudara dia yang datang dari jauh, yang kebetulan mereka komunitas Bugis, penggunaan bahasa Bugis mungkin lebih dominan, ya, di antara mereka. Inilah keunikan bahasa Indonesia yang begitu ragamnya, ya, dari mulai bahasa daerah, ya, dan bahasa daerah yang dimunculkan setiap percakapan, apalagi kita berada di luar daerah, itu sebenarnya menambah keakraban kita sesama anak bangsa.

Bahasa yang paling dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bahasa Melayu yang juga disebut sebagai bahasa daerah. Namun, seiring dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa lain yang digunakan antara lain bahasa Mandarin dan bahasa Jawa.

Demikian persembahan Radio Republik Indonesia Sungiliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengupas tentang keanekaragaman bahasa daerah Bangka Belitung. Akhir kata, kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Kembali di 103,9 perempasan kalian, Suara Budaya Bangka Belitung, Sabda Sahabat Budaya ya, seperti tadi Sis Kamling ya, ataupun Ronda Malam gitu. Yang mana kalau secara konteks itu Sis Kamling artinya jalan keliling ataupun berpatroli sekaput-kaput lah gitu seputar lingkungan untuk menjaga keamanan lingkungan gitu ya. Kemudian juga pada masa kolonial Belanda itu mengubah fungsi ronda gitu, di mana pos ronda yang awalnya berfungsi sebagai penanda kekuasaan kerajaan diubah jadi batas wilayah administratif. Jadi warga pun diharuskan menjaga keamanan wilayah masing-masing. Nah, sedangkan setelah Indonesia merdeka, sistem ronda malam tetap dipertahankan dan dikembangkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Dalam pelaksanaan ronda malam dilepas dari yang disebut dengan pos ronda sebagai tempat ataupun markas warga yang hendak ronda malam seperti. Dan seiring dengan perkembangan zaman, pos ronda menjadi tempat berkumpul warga untuk berkoordinasi dan juga berjaga. Pos ronda sering dilengkapi dengan bangku-bangku panjang dan meja untuk bersantai. Awalnya peralatan ronda sangat sederhana macam tongkat ke senter, tapi seiring berjalannya waktu peralatan ronda semakin modern dengan adanya risiko komunikasi, CCTV ke aplikasi berbasis Android. Ya, sebenarnya fungsi utama ronda malam adalah mencegah terjadinya tindak kejahatan macam pencurian, kemudian perampokan atau gangguan keamanan lainnya. Selain itu, ronda malam menjadi ajang silaturahmi antar warga sehingga memperkuat rasa kebersamaan kayak gotong royong. Ronda malam juga membantu menjaga ketertiban lingkungan, macam mencegah terjadi keributan ataupun gangguan ketenangan. Ya, berarti walaupun punya banyak manfaat, ya ronda malam juga menghadapi sejumlah tantangan di era modern macam kurangnya partisipasi warga, perubahan gaya hidup kayak ada sistem keamanan modern. Jadi kurangnya partisipasi warga, kesibukan aktivitas sehari-hari bikin banyak warga enggan ikut ronda. Jadi tidak heran kalau digulirkan program ronda malam di lingkungan warga itu enggan untuk mengikuti alias dek nak peduli kayak berpartisipasi. Dan faktor penghambat lainnya adalah adanya perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang semakin individualistis memang jadi salah satu faktor utama yang menyebabkan semangat gotong royong termasuk dalam kegiatan siskamling yang mulai luntur. Dan juga Predi, perkembangan teknologi yang pesat itu bikin orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan berbagai aktivitas yang melibatkan gadget tentunya, sehingga interaksi sosial nih kayak tetangga itu semakin berkurang, dan di beberapa daerah tingkat keamanan sudah cukup terjamin sehingga bikin sebagian masyarakat merasa diperlu lagi untuk ikut ronda. Ready.

0: Bangka Belitung seakan tidak pernah kehabisan tempat menarik untuk dikunjungi. Bukan hanya pantai yang menjadi daya tarik wisatawan mengunjungi bumi serumpun sebalai ini, tetapi beberapa wilayah perbukitan turut menambah daftar panjang destinasi wisata di daerah ini. Salah satunya adalah Pagoda Nusantara yang terletak di Bukit Naga Kumala, Desa Rebo, Kabupaten Bangka. Pagoda Nusantara dapat ditempuh sekitar 60 menit dari ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Bertolak dari Pangkal Pinang ke Sungai Liat, sekitar 40 menit kemudian, kita akan menemukan Simpang Tiga Rebo, lalu belok ke kanan, masuk ke Jalan Patimura, Desa Rebo. Sesampainya di sana, jangan takut tersesat, karena jalan masuk Pagoda Nusantara tertulis jelas di sisi kiri jalan utama desa. Dari sana, kita perlu usaha untuk sampai ke lokasi ini, karena harus melewati jalan tanah berbatu serta menanjak. Namun, semua usaha kita akan terbayar setelah memasuki gerbang komplek Pagoda Nusantara, karena pengunjung disuguhkan oleh keindahan arsitektur Tiongkok berupa gerbang klasik lengkap dengan patung singa yang seakan menjadi penjaga setia gerbang tersebut. Jalan tanah bebatuan dan berdebu serta rimbunnya pepohonan khas kawasan perbukitan ternyata tidak sepenuhnya mampu menyembunyikan keindahan Pagoda Nusantara dari pecinta traveling. Bangunan yang identik dengan kebudayaan Tiongkok ini nyatanya menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan, baik yang bertujuan bersembahyang maupun sekedar menikmati keindahan alam serta karya arsitektur yang bernuansa oriental, di mana bahan bangunannya pun sengaja didatangkan langsung dari negeri tirai bambu guna memperindah tiap detail sudut pagoda. Pagoda Nusantara dibangun menjulang tinggi dan langsung menghadap ke arah laut dan berdiri kokoh di atas pondasi batu granit raksasa alami. Di seputaran bangunan dihiasi juga dengan taman-taman kecil yang menambah asri suasana berbaur dengan sejuknya hembusan angin perbukitan. Bunyi lonceng angin yang banyak bergelantungan di atap pagoda seakan mengisi keheningan. Kemudian untuk mengetahui keunikan dari bangunan yang bergaya Tiongkok dan bertingkat tujuh ini, kami pun menemui David Siga, selaku pengurus Pagoda Nusantara.
1: Alasan dibangun tujuh tingkat ini, karena di negeri asalnya, di Tiongkok sana, ini sebagai, bukan tempat ibadah sebenarnya, ini rumah singgah. Rumah singgah ini di negeri sana itu bermacam-macam juga, seperti di Indonesia, bermacam-macam agama, ya aliran kepercayaan. Jadi dibuat tujuh tingkat ini untuk, jadi masing-masing agama itu, masing-masing kepercayaan itu bisa beribadah di tingkat-tingkat tertentu, misalnya, ya tingkat satu atau tingkat dua, jadi tidak dicampur aduk ini sebagai rumah singgah. Jadi keanekaragaman tuh nampak gitu.
0: Selain memiliki bangunan bertingkat tujuh yang unik, Pagoda Nusantara ternyata memiliki spot pemandangan yang luar biasa indah jika kita melihat dari atas ketinggian bukit.
1: Di sebelah timur kita bisa melihat Laut Cina Selatan. Di sebelah barat kita bisa melihat Sungai Liat, Kota Sungai Liat. Terus di sebelah utara kita bisa melihat Pangkal Pinang, Jembatan Masnya. Kalau malam hari kotanya gitu.
0: Dengan keindahan pemandangan yang dimiliki Pagoda Nusantara, tak salah jika banyak mengundang wisatawan untuk datang ke tempat ini.
1: Hari-hari libur, hari-hari pada hari libur Sabtu kalau hari biasanya, kalau hari liburnya hari Minggu aja, kalau hari-hari libur hari-hari besar libur ramai. Wisatawan lokal ada, wisatawan di luar Bangka ada, mereka mancanegara juga ada. Ya, siapa saja ingin hadir boleh. Terus siapa saja mau naik ke atas pagoda juga bisa, tidak di semua apa namanya, misalnya agama apapun bisa gitu. Nah, tidak ditutup kemungkinan ya. Sebab pada dasarnya pagoda ini adalah tempat singgah kalau di negeri asalnya, di negeri Tiongkok sana.
0: Bangunan yang juga berfungsi sebagai tempat peribadatan umat Konghucu dan Buddha ini ternyata banyak dikunjungi masyarakat umum. Salah satunya seperti Wendy, wisatawan asal Bandung yang kami temui ketika sedang berada di Pagoda Nusantara.
2: Nama saya Wendy, saya dari Bandung. Saya kesini jalan-jalan, refreshing sama keluarga. Kebetulan di sini juga ada keluarga ya, keluarga kerabat dekat. Jadi untuk memanfaatkan cuti saya, jadi saya kesinilah dengan keluarga.
0: Dirinya pun menceritakan tentang keindahan pemandangan dan pengalaman pertamanya ketika menaiki jalan menuju Pagoda Nusantara yang cukup menantang.
2: Luar biasa ngeri. Saya bahkan gimana ini naiknya ke sana? Katanya memang ada transport juga. Jadi kita ada ojek juga. Cuman saya memilih jalan kaki saja sama keluarga tuh sambil menikmati pemandangan, sambil olahraga juga. Jadi kalau naik untuk naik kendaraan motor ataupun mobil rasanya kurang. Jadi agak-agak ngeri.
0: Wisatawan yang satu ini mengaku senang dan ingin kembali berkunjung ke Pagoda Nusantara yang ia ketahui dari hasil searching di internet ketika sedang mencari destinasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan tidak lupa, dirinya pun mengabadikan momen liburannya itu dengan berswafoto bersama keluarga.
2: Ya pastilah, di sini memang sangat keren dan saya memang tertarik untuk kesini lagi bersama teman-teman nantinya, pastinya mengajak kawan-kawan di sana untuk bisa pergi ke Pagoda Nusantara ini. Jadi pusat wisata di sini mungkin bisa lebih berkembang lagi dan bisa saya share ke kawan-kawan di sana, bisa main di sini. Kalau untuk Pagoda Nusantara sendiri, saya sih searching-searching di internet ya, melihat-lihat pusat wisata atau wisata-wisata yang ada di Indonesia. Terutama saya searching waktu itu melihat di Bangka Belitung, pusat wisatanya ada berbagai macam ya, ada berbagai macam, dan salah satunya ya inilah Pagoda Nusantara. Wah, kayak saya pikir rasanya cukup menarik di sini pagoda karena di atas bukit, kemudian view-nya sangat indah lah, bisa melihat langsung pemandangan keindahan yang alam yang luas dari atas ini langsung. Pastilah selfie-selfie sama keluarga, sama kawan di sana, selfie-selfie terus, kemudian juga foto keluarga di sana, kemudian foto sama penjaga di sana, terus banyak nanya-nanya juga bagaimana mengenai keadaan dan juga sejarah di sana gitu sama penjaganya.
0: Tidak berbeda jauh dengan wisatawan asal Bandung, salah satu wisatawan lokal dari Kabupaten Bangka, Sela, mengaku tidak pernah bosan dan sudah berkali-kali berkunjung ke tempat ini bersama keluarganya.
3: Ini adalah kunjungan saya yang kelima ke Pagoda Nusantara. Jadi saya suka datang ke sini karena tempatnya bagus, tempatnya sejuk, tempatnya nyaman. Walaupun ketika datang itu cukup menyeramkan karena jalannya yang curam dan seram, tetapi ketika sudah sampai di sana itu terbayarkan rasanya karena tempat wisata religinya dikatakan cukup dikatakan bagus untuk Bangka Belitung.

0: Itulah tadi beberapa pengakuan wisatawan yang kagum atas keindahan bangunan dan pemandangan di sekeliling Pagoda Nusantara. Di balik itu semua, peran serta dari seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk kemajuan pariwisata di daerah ini, seperti yang diungkapkan David Siga, selaku pengurus Pagoda Nusantara.
1: Harapannya, saya berharap supaya didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Didukung sepenuhnya oleh pemerintah, diberi akses untuk jalan, terus diberi akses juga untuk pendanaan bagi yang mau yang mau membantu kita dari pemerintah, tolong bisa membantu kita mendatangkan sponsor lah, kira-kira begitu. Yang belum jalan, yang belum jalan, ya sudah lama sekali, sebabnya terkendala hutan kawasan.
0: Lalu, untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan pariwisata Pagoda Nusantara, kami pun menanyakan hal ini kepada Kades Desa Rebo, Fendi, yang turut memandu kami ketika berkunjung ke pagoda ini.
2: Karena ini yayasan, paling kami ada rencana kerjasama dengan Bumdes Desa Rebo untuk mungkin terkait pengelolaan yang ada di sini, di pagoda ini. Untuk dukungan dari kami tahun ini, dari pemerintah, jalan pagoda akan diaspal. Kalau panjangnya kita belum tahu, kepastian dari PU. Kami desa sudah mengajukan untuk pengaspalan jalan dan juga yang terkait status lahan di daerah tersebut, dengan kawasan hutan produksi, kami sudah mengajukan, tahun kemarin kami mengajukan TORA, termasuk yang jalan tersebut supaya dibebaskan sehingga jalan itu bisa diaspal oleh pemerintah.

dan keindahan yang ada di Pagoda Nusantara merupakan salah satu kekayaan pariwisata yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melestarikannya, dibutuhkan peran dari seluruh pihak agar kekayaan budaya dan pariwisata yang beraneka ragam di daerah

Baik, seperti saat ini kita di penghujung kebersamaan untuk rangkaian acara Tangtut yang tentang lagu pengantar tidur. Dan tidak terasa juga perempat telah hadir di sepanjang hari ini nganti sepredi. Insya Allah kembali perempat akan hadir dari jam 5 sampai jam 12 malam lagi ya. Untuk itu ku Ega beserta rekan operator Hermanto dan juga Aji pamit undur suara. Sampai jumpa esok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah. Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di darat tetap di darat, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebelah Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Amardiani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Di penjelaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat bersama kami RRI Pro 4 Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sepradi APK Barika untuk edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Kayak kurang nanti Kak pagi hari ini. Dan saat lagi kami akan hadir dalam program Komunikasi Perkara Iman dan Takwa bersama dengan narasumber yang insya Allah nanti akan menyampaikan sesuai dengan topik kita untuk pagi hari ini agar sholat bernilai. Dan untuk sahabat budaya kami juga undang Ika di line interaktif RRI Pro 4 Sungai Liat 08 12 13 14 10 39, yang mendengarkan melalui 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Koma 9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.
2: RRI Pro 4 Sungai Liat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepradi sahabat budaya, senang sekali pagi hari ini. Komunikasi perkara iman dan takwa, kami hadir kembali menemani sahabat budaya edisi akhir pekan Sabtu 8 Agustus 2026. Dan langsung saja sahabat budaya, pagi hari ini kupiah dengan tema agar sholat bernilai. Dan untuk pagi hari ini juga bersama dengan narasumber kita Ustadz Hoi Ruman Deha. Untuk itu sahabat budaya, rarakan sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya, Ustaz?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Baik. Yang pasti ya, seperadik kita yang mungkin sudah menanti-nantikan untuk bergabung sesuai dengan tema kita pagi hari ini, silahkan nanti sahabat budaya, sebelum nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hoirman berkenaan dengan agar sholat bernilai, yang pastinya yang sangat dekat dengan kehidupan kita, karena sholat ini bukan hanya tentang menggugurkan kewajiban bayi sepradio, tapi cemane sholat benar-benar memberikan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu langsung saja silakan untuk memberikan pengantar di awal kali ini bersama dengan Ustadz Hoirman. Silakan Ustadz.
3: Ya, kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala syurfil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa swajihi wa duriyatihi wa ahli batihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah atas iman taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Semoga kita senantiasa disambungkan hati kepada beliau Rasulullah. Kita dikumpulkan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita melaksanakan salat 5 waktu sebagai bentuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena salat adalah ibadah yang paling tinggi, ibadah yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang paling tinggi, yang paling agung melebihi salat 5 waktu. Maka oleh karenanya kita setiap hari 5 kali sehari semalam melaksanakan salat 5 waktu untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang kita kerjakan itu ada terbagi menjadi dua. Ada sholat yang sah, ada sholat yang sah tetapi di situ tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sholat kita sah sekaligus diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berbobot. Jadi sholat kita itu ada dua macam, ada yang sah saja tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, membasa kita nah halangi si absen bayi. Dan juga sholat kita itu ada yang sah plus diterima oleh Allah, sehingga sholat kita itu menjadi bernilai, sehingga sholat kita itu bisa membawa perubahan untuk kita, tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah kita dari perbuatan keji wal mungkar dan perbuatan mungkar. Maka oleh karenanya sholat kita itu bisa menjadi bernilai, bisa menjadi berbobot di sisi Allah SWT jika kita sudah mengusahakan agar sholat kita itu demikian. Sholat kita menjadi bernilai, sholat kita ini menjadi agung nilainya di sisi Allah jika kita sudah mendirikan sholat zohir dan batin. Zohir, sholat kita tunaikan, kita laksanakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kemudian juga batin, sholat, batin kita saat sholat atau batin di dalam sholat itu juga harus terlaksana. Maka dengan demikian sholat kita itu akan bernilai, akan menjadi berbobot di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam kitab Risalatul Muawwanah oleh seorang ulama besar Al-Habib Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kata beliau, "Anna lis-shalat suratun zahirah wa haqiqah batin wa haqiqah batinah." Salat itu memiliki dua bentuk, memiliki dua rupa, zohir dan batin. Solat zohir daripada solat ini yaitu ya rukun-rukunnya yang 17 atau yang 13, niat, fatihah, kemudian syarat-syaratnya, syarat-syaratnya solat, kemudian adab-adabnya di saat kita solat. Adab di saat kita sholat, akhlak di saat kita sholat, rukun-rukunnya harus terpenuhi dengan betul, syarat-syaratnya harus terjaga dengan benar. Itu bagian daripada zohir sholat kita. Wa amma haqiqatuha, kata beliau, adapun bentuk batin daripada sholat kita yang usaha kita harus tanamkan di saat kita sholat adalah al-hudur, khusyuk, hadirnya hati di saat kita sholat itu hadir bahwa kita ini sedang sholat, hadir kalau di dalam hati bahwa kita ini sedang berhadap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang di saat sholat ini tidak mengupayakan hal demikian, tidak mengupayakan hal itu, tidak mengupayakan di saat sholat ini berusaha diri kita ini menghadirkan hati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ikhlasun niyat, ikhlas. Jadi di saat sholat itu niatnya apa? Di saat kita sholat itu kita niatnya untuk apa? Tentu agar niat kita ini baik, ya di saat sholat kita niat lillahi ta'ala, ngejalanin perintah Allah supaya masuk surga, selamat daripada neraka, selamat dari siksa kubur, dan disertai niat-niat yang baik. Kemudian konsentrasi. Konsentrasi di saat kita sholat ini hanya hadir dalam hati mun kita ini sedang sholat. Kemudian juga yang kemudian yang tidak kalah penting, di saat kita sholat usahakan yang kita pakai, yang kita makan ini hasil dari yang halal. Kita makan makanan yang haram, kemudian kita sholat, maka sholat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala luqmatan minar riba lam tuqbal salatuhu 40 yauma." Orang yang makan sesuap daripada hasil riba dari makanan-makanan yang haram, lam tuqbal salatuhu 40 yauma, salatnya tidak diterima oleh Allah, tidak bernilai di sisi Allah selama 40 hari. Itu mensesuap sampai berpiring-piring, ini bisa banyak ini. Jadi sholat kita ini hanya ngisi absen. Jadi sehingga kadang-kadang ngape kune orang ini sholatnya rajin, kok tambah berani maksiat. Ada kadang-kadang seperti itu. Sholatnya tetap berjamaah ke masjid, tapi maksiat tambah parah digawe. yaitu dia, karena dia tidak mengusahakan syarat-syarat hal demikian. Sama kayak orang berobat misalkan ke rumah sakit, tapi pantangannya dihajar terus, pantangannya dimakan, ya tentu tidak berfungsi obat yang dimakan itu. Mestinya sambil berobat pantangannya dihindari gitu. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di saat kita sholat ini, kita atau kita ini pakaian kita hasil dari pakaian-pakaian yang haram. Disabdakan oleh Nabi, "Man ishtara sauban bi asyrati dirahim fihi dirhamun haram lam tuqbal salatuhu madama alaih." Awal hadis au kama qala Rasul, kata Nabi, barang siapa yang membeli pakaian seharga 10 dinar atau 10 dirham, dari 10 itu ada 1 dirham yang haram, kemudian pakaian itu kita pakai sholat, maka sholat itu tidak diterima selama pakaian itu melekat di badannya. Oleh karenanya, di saat kita sholat, jangan hanya mementingkan kita satu sisi kita sholat sebagai bentuk penghambaan kita, ibadah kita kepada Allah, karena di situ banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah. Namun yang kedua, kita jaga rukun-rukunnya, syarat-syaratnya harus terpenuhi dengan betul. Dan juga yang tidak kalah penting, saat sholat ini hadirkan konsentrasi, hadirkan khusyuk, kemudian khusyuk sekelas kita, semampu kita. Tentu tidak bisa kalau kelas kita dari awal sampai akhir ini khusyuk sudah baca. Yang penting ada upaya kita di saat sholat menghadir, kemudian luruskan niat lillahi ta'ala. Kemudian dan ini bukan hanya sholat, ibadah-ibadah yang lain pun sama. Jadi di saat melakukan ibadah-ibadah yang lain selain sholat umum, ini perlu meluruskan niat lillahi ta'ala. Karena ibadah ini kalau sudah salah niat, bukan pahala yang didapat, tapi murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah pamer riya, ibadah didasari takabur, ibadah didasari sum'ah ingin viral misalkan, ini bukan pahala yang didapat. Sehingga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi, ada seorang hamba ketika nanti di akhirat itu bertanya, dia rajin ibadah saat di dunia, rajin baca Quran dan lain sebagainya, saat di akhirat dia tidak mendapati pahala atas ibadahnya. Tanya kepada Allah, ya Allah, mana ibadah apa, mana pahala dari ibadah saya baca Quran? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu ibadah itu ingin dipuji oleh orang, kamu ibadah itu ingin viral, dan kamu dapatkan itu semua di dunia. Tentu di sini udah enggak ada bagianmu lagi, enggak ada lagi balasanmu di sini, karena sudah didapatkan semua di dunia. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan, pentingnya kita itu untuk menjaga sholat kita, usaha untuk ikhlas, khusyuk seperti tadi, agar sholat kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Baik, demikian Sepradi yang telah dipaparkan oleh Ustadz Khairuman untuk pagi hari ini. Silakan yang ingin bertanya bergabung bersama kami di Kupia 0812 13 14 10 39, dengan tema kita agar sholat bernilai. Kali ini di via WhatsApp ya Ustadz, kita akan bacakan terlebih dahulu yang sudah dikirimkan oleh Sepradi kita. Ada Edwin di Sri Pemandang nih Ustadz. Ustadz, apa yang kita lakukan nih kalau ada tamu di waktu kita baru mau sholat, sedangkan kita ini sudah mengambil air wudu? Mohon arahannya Ustadz. Nah, itu dia pertanyaannya, silakan Ustadz.
3: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini hal yang kadang-kadang terjadi di kehidupan kita, bukan hanya sholat. Kadang-kadang kita hendak sholat, udah siap, ternyata assalamualaikum, datang ada tamu. di apa namanya disambut, dijamu kita anak sholat, kemudian juga nggak di ini nggak enak. Maka dalam hal ini saya melihatnya dari sisi ini, menghormati tamu ini adalah bagian daripada kewajiban. Sholat di situ merupakan kewajiban juga. Jadi menghormati tamu ini adalah bagian daripada kewajiban yang harus kita apa namanya lakukan. Nah, ketika ada hal yang demikian, maka sekiranya kita ini bisa menyampaikan kepada tamu tersebut dan tamu tersebut bisa menunggu dan sekiranya tidak apa-apa, oh ya silahkan duduk, oh ya duduk dulu, mohon maaf Pak Canda, aku nak sholat dulu sebentar, oh ada apa-apa. Nah kalau seperti itu kan aman. Jadi kita sampaikan aja, pertama ya tentu sebagai tuan rumah kita mempersilahkan tamu kita ini untuk duduk dulu. Oh silahkan duduk, tapi ku siap kayak ini, oh lu siap nak sholat, tunggu dulu sebentar, dapet yuk. Nah, kan tinggal macam itu. Mungkin tamu ini kalau urusan sholat dia sangat memaklumi, apalagi udah siap dengan air wudhu, dengan kalau laki-laki dengan kopiahnya, perempuan udah dengan mukenahnya, ya mungkin dia masih bisa menunggu seperti itu. Ini saya sering terjadi nih, kadang-kadang saya pergi ke rumah kawan, ke rumah jemaah gitu. Begitu assalamualaikum, ustaz ku nak sholat dulu, pakai mukenah, pakai telkung itu, oh ya silakan gak apa-apa, ditunggu paling 2-3 menit dia selesai. Nah jadi kita seperti itu. Yang kedua, sekiranya orang-orang ini, orang ini yang datang ini buru-buru ada urusan misalkan, ya tentu kita nanti dulu sholatnya. Kan jika waktunya masih luas, jam 1 misalkan, jam 1 kita hendak sholat zuhur, tiba-tiba ada tamu buru-buru nih, penting sekali nih, ya sudah kita layani tamu dulu, setelah selesai baru kita sholat jika waktunya masih luas. Tapi waktunya mepet, misalkan zuhur tersisa 5 menit lagi atau 10 menit lagi nih, kita hendak sholat nih duhur, waktunya tinggal 10 menit lagi mau apa namanya mau asar. Maka kalau demikian ya kita tentu harus sholat dulu. Tentu harus sholat dulu. Kenapa? Waktunya mepet sekali. Mau lagi ngelayani tamu bisa nanti keburu azan asar. Jadi seperti itu. Jadi satu sisi kita ini dihadapkan kepada perintah Allah untuk sholat, satu sisi yang lain kita dihadapkan pada perintah Allah yang satunya kewajiban memuliakan tamu. Maka ini seperti tadi, ada tiga tadi dalam masalah ini, tidak bisa dijawab satu jawaban. Jadi bisa apa namanya diperinci seperti itu, maka kita tinggal apa namanya ya melihat situasi saat itu, mengkondisikan keadaan yang ada di situ.
2: Oke, itu dia jawabannya untuk Edwin, menyesuaikan kondisinya begitu ya Ustadz ya.
3: Iya.
2: Kita lanjutkan kembali nih Ustadz, dari Riri di Sungai Liat yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp kita. Tapi untuk spreadit juga yang ingin bergabung melalui line telepon juga boleh, silakan untuk pagi hari ini. Rara bacakan dulu pertanyaan dari spreadit kita di Sungai Liat ini. Pak Ustadz, nih ku nak nanya nih, sampai mana aurat wanita tuh sebenarnya ketika di dalam sholat? Itu pertanyaan yang pertama nih Ustadz. Ini mau saya bacakan langsung semuanya Ustadz, apa siko-siko nih?
3: Banyak ya?
2: Ada tiga nih pertanyaannya
3: satu,
2: Ustadz.
3: Satu-satu aja biar ini.
2: Nah ini yang pertama itu pertanyaannya, sampai mana aurat wanita di dalam sholat? Silakan nih Ustadz.
3: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini ada hal yang menarik mungkin kita sampaikan, bahwasanya sebagaimana yang kita tahu bahwasanya aurat perempuan di dalam sholat itu adalah anggota selain muka dan telapak tangan, seperti itu kan. Aurat itu apa? Aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutup, yang membuat kalau enggak ditutup satu, sholat kita tidak sah. Yang kedua, haram dilihat. Tuh. Aurat ini ada terbagi jadi empat. Sebab yang pertama dulu. Yang pertama adalah aurat perempuan di saat sholat, ya tentu sebagaimana yang kita ketahui adalah anggota antara pusar dan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, nah itu yang harus tertutup di saat sholat. Cuma yang kadang-kadang mungkin yang nanya itu berangkat daripada sering kita menjumpai perempuan itu kalau sholat, satu, saat dia sholat kadang-kadang mukenahnya ini longgar, di kepalanya ini longgar, di mukanya nih,
2: di bagian dagunya itu,
3: di bagian dagunya itu, sehingga lehernya ini kelihatan karena longgar. Kenapa longgar? Sesuai lah mukenahnya dulu waktu seperangkat alat sholat sampai punya cucu itulah mukenahnya. Tidak beli-beli mukenahnya. Padahal kalau baju pesta itu Masya Allah tiga lemari. Tapi giliran mukenah Masya Allah sampai setengah coklat. Kenapa itu tadi? Sampai longgar. Nah ini kadang-kadang bermasalah. Tidak diperhati kayak perempuan nih. Kadang-kadang tidak disampaikan. Secara hukum fikih tentu ini sudah tidak memenuhi syarat sah sholat. Kenapa? Auratnya kelihatan, auratnya terlihat. Kadang-kadang juga rambutnya di bagian atas nggak pakai daleman atau mau kenahnya, biasanya kan ada pakai karet ini kan nutup, aman kalau kayak gitu. Iya. Jadi kalau nggak ada itunya, kadang-kadang auratnya nyembul ke depan gitu. Maka tentu dalam hal ini tidak sah. Atau kadang-kadang mau kenahnya sampai sini. Dagunya bagian bawah kelihatan. Oleh karenanya kita di situ perlu, kan ada saya lihat kadang-kadang di internet itu cara memakai mukenah, ada kan gambarnya itu. Nah, di situ perlu juga diperhatikan. Oleh karenanya kita pentingnya di sini untuk bertanya kepada orang-orang yang tahu dalam masalah ini, dan juga kita sebagai tokoh agama wajib menyampaikan hal itu minimal ke keluarga kita kalau kita nggak punya binaan misalkan. Jadi harus disampaikan. Maka di situ perlu kita hati-hati ibu-ibu nih semuanya, di saat kita sholat, di saat pakai mukena, kita hati-hati jangan sampai ada bagian dagu di bawah ini kelihatan, karena itu sudah membuat sholat kita itu tidak sah. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Satu. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang perempuan ini sholat pakai mukena, mukenahnya tipis, nembus rambutnya ke atas.
2: Iya.
3: Ada kayak gitu.
2: Auratnya kelihatan.
3: Iya. Tipis sekali mukenahnya. Kenapa tipis? Hasil kampanye, dapat kampanye kemarin.
2: Gratis ya.
3: Ada kan orang-orang mukenahnya solo tipis sekalian nembus anunya itu. Karena orang-orang penjual itu kan enggak mikir sanda, yang penting dagangannya laku gitu. Iya. Itu sering di bawah ke ibu-ibu pengajian itu, begitu dikeluarin ada gambarnya, coblos nomor 3. Jadi itu aurat di dalam sholat. Jadi aurat di dalam sholat yang harus kita jaga itu dia. Kemudian juga di nomor 2 adalah aurat perempuan nih, di luar sholat. Aurat di luar sholat tentu saat berkumpul dengan laki-laki yang lain selain suami kayak mahram, di dalam adalah seluruh badan sampai muka nih, menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Jadi ya bercadar-cadar itu berarti ikut yang tiga ini. Tapi Imam Hanafi di sini, Abu Hanifah mengatakan muka itu bukan aurat. Bukan aurat, kenapa? Karena ketika ada orang haji atau umroh saat ihram, tidak boleh nutup muka kalau perempuan. Jadi haram kan? Makanya tidak aurat itu. Makanya istri saya tidak saya cadarin itu karena satu ikut Imam Hanafi, yang kedua takut ketuker ke ipar saya.
2: Gitu ya Ustaz ya.
3: Ketuker.
2: Hanya kelihat mata.
3: Oh, takut ketuker nanti karena apa namanya badannya hampir sama gitu.
2: Oh, iya.
3: Dengan ipar ipar mau ketuker. Salah megang nanti. Nah, jadi seperti itu. Oleh karenanya ibu-ibu yang tidak bercadar itu segala macam berarti ikut Imam Hanafi itu tadi. Adapun yang bercadar itu sama-sama punya landasan lah, punya referensi, punya landasan hukum, ada imam yang diikuti di dalam hal itu. Jadi tidak perlu wah yang bercadar sudah setengah surga, kakinya di satu kaki di surga. Jangan kayak gitu, karena tidak seperti itu juga, karena masing-masing ada imamnya. Kemudian aurat perempuan, mohon maaf nih, di antara mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi antara pusar dan lutut.
2: Ya.
3: Jadi kalau misalkan perempuan ada ngumpul sama saudara laki-laki, itu antara pusar dan lutut yang wajib ditutup ke atas ke bawah. Enggak. Loh, nanti kalau syahwat gimana? Nah, itu urusan lain itu. Namanya itu hukum eksternal. Hukum dasarnya itu kan seperti itu. Kalau syahwat bisa munculkan hukum baru. Itu namanya bahasa Arabnya hukum aridi, atau bahasa kitanya hukum eksternal. Ya. Jadi itu. Jadi oleh karenanya di saat sholat hati-hati, jangan sampai apa namanya ada hal-hal yang kita lewatkan di situ, khususnya yaitu masalah aurat tadi. Jadi kurang lebih seperti itu urayanya.
2: Berkenaan dengan aurat wanita. Nah, ini kita lanjutkan lagi ya Ustaz pertanyaan berikutnya. Memang ini relate sih sebenarnya, karena banyak terjadi mungkin ya sahabat budaya. Jadi saat ada pesta, acara penting begitu Ustaz. Maka misalkan pengantin, seperti pengantin wanita, ibunya, keluarganya itu karena sudah di make up begitu ya, atau juga sudah ada tamu yang banyak kata ya macam itu Ustaz, dan tidak sholat zuhur di jam-jam itu Ustaz, karena banyak tamu, atau bahkan takut make up-nya tadi luntur. Nah, seperti apa dalam hal ini menyikapinya nih Ustaz? Sambil tertawa juga ya ini pertanyaannya.
3: Iya, jadi apa namanya ya? Ini memang realita di lapangan.
2: Terjadi.
3: Di lapangan. Ini sama dengan pertanyaan sebagian ibu-ibu majelis taklim seperti itu.
2: Ya. Jangan-jangan yang mengalami juga ya.
3: Kalau saya dulu kebetulan nih sama pestanya itu malam dari debis maghrib apa debis isya sampai jam 10-an gitu. Ya. Jadi aman.
2: Iya.
3: Begini. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan sholat 5 waktu dengan waktu yang sudah ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya sudah ditentukan dan kita wajib melaksanakan di waktu yang sudah ditentukan tersebut. Nah, ini pertama. Sehingga kalau kita misalkan udah lewat, tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan itu, maka berdosa, kan gitu. Kecuali ada uzur. Uzur sholat itu, satu, ketiduran. Kita kesiangan nih, bangun jam 7, maka tentu sholat subuhnya udah terlewat nih. Maka kita tidak berdosa karena ketiduran, tetapi tetap wajib sholat subuh di jam 7 itu. Kita terbangun nih kesiangan jam 8 karena kecapean atau segala macam, subuhnya tidak terbangun sama sekali. Maka kita wajib sholat di jam 8 itu. Subuh niatnya sama, bacanya sama. Yang nomor 2 lupa. Ini saya pernah mengalami gitu. Ada dua kalian. Saya kan banyak jadwal majelis taklim itu di Sungai Liat. Jadi habis zuhur di rumah-rumah, kalau di masjid enak. di rumah-rumah, adzan sholat asar tengah makan. Habis itu saya harus kejar tayang gitu, harus ke tempat yang lainnya. Kelak lah nanti nak sholat di situ. Habis itu udah enggak ingat lagi. Begitu habis maghrib saya duduk, astagfirullah, belum sholat asar saya kok baca lupa nih. Mm-hmm, yeah. Nah, model tuh tidak dosa karena lupa. Nah, kemudian yang nomor tiga, ada empat, di jamak. Kita sholat asar di jam 1, jamak takdim. Kita sholat zuhur di jam 5, misalkan kan tidak tepat waktu. Mm-hmm. Kemudian yang nomor empat, diancam. Kamu kalau sholat zuhur dari jam 12 sampai setengah 4, kupatahin tanganmu, umpama. Kucerai kamu. Nah, kita tidak usah perlu sholat duhur di situ, bisa sholat duhur nanti habis maghrib, sholat duhur di situlah, atau sholat duhur. Nah, ini namanya uzur. Selain daripada yang empat ini, tidak diperbolehkan kita sholat ini waktunya lambat sampai kayak tadi. Yeah. Nah, fenomena di lapangan seperti itu. Kalau pesta itu kadang-kadang kalau pesta itu sampai jam 2, jam 1 aman. Biasanya kalau kalau di hotel-hotel kan sampai jam segitu.
2: Jam 2. Oh. Masih sempat ada Ustaz?
3: Masih sempat. Hmm. Tapi kalau pestanya seharian kadang-kadang itu kadang alasannya tamu banyak. Sebenarnya kalau tamu kan bisa gantian sama si suami. Cuma pertimbangan kedua nih yang sulit. Bedaknya itu. Jadi saya bilang kemarin sama ibu-ibu itu, kalau hanya tamu yuk, kata saya, itu kan bisa gantian. Betul. Yang di atas ini bapaknya dulu, ayunya sholat. Yeah. Setelah selesai naik lagi, bapaknya sholat, ayunya di atas pelaminan itu. Bukan tuh masalah Pak Ustadz katanya. Apa? Bedak nih. Mm-hmm. Mundi dandan Pak Ustadz, dua jaman Pak Ustadz, udah selesai.
2: Berjam-jam.
3: Iya, jadi tentu di sini adalah fenomena masalah yang kita sendiri perlu di situ memberikan solusi kepada masyarakat. Ya. Supaya ini kan jelas dosa ini karena enggak masuk yang tadi itu.
2: Ya.
3: Maka di sini kita untuk memberikan solusi kepada masyarakat agar mereka itu tidak berdosa. Maka solusi yang ditawarkan hanya satu. Apa? Di jamak, jamak takhir. Jadi saat adzan zuhur setengah satu, dalam hati niat sholat zuhurku nak dijamak, macam tu bayi. Nanti begitu jam 5, begitu setengah 5, kita sholat zuhur dan sholat asar di situ. Niatnya sama, bacaan sama. Tidak usah niat jamak lagi karena sudah tadi. Itu satu-satunya. Kalau enggak boleh enggak? Boleh, kata Imam Al-Qofal dalam kitab Kifayatul Akhir, kita ngejamak sholat tidak mesti di dalam perjalanan. Kan yang kita kenal ini harus kita musafir dulu nih, harus kita bepergian jarak 80 kilo. Yeah. Yang kedua sakit, tidak mesti gitu. Menurut beliau boleh indal hajah ketika ada hajat yang model kayak tadi. Jadi sehingga kalau dijamak dengan mengikuti ulama yang memperbolehkan ngejamak sholat lil hajat karena ada keperluan yang model kayak tadi, maka kita ini terhindar daripada dosa. Nah, satu-satunya solusi itu, enggak ada lagi.
2: Jadi dengan alasan dengan kondisi terdesak gitu ya Ustaz ya?
3: Iya, ada keperluan kayak tadi. Jadi bagi kita, kok kita, bagi perempuan yang misalkan apa namanya tengah ada pesta, mau sholat zuhur, tamu banyak, tamu bisa diakali dengan kayak tadi.
2: Iya, bergantian.
3: Cuma, jadi masalah didandaninnya itu. Jadi solusinya cuma satu itu tadi, di jamak, jamak takhir. Jadi saat jam setengah satu, jam satu dalam hati berniat sholat zuhurku kelak nak dijamak ke asar. Nah, nanti begitu

0: Gak ada lagi.
1: Oke, kita lanjut lagi ya Ustaz dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ini juga masih berkenaan dengan realita ketika seseorang yang datang bulan begitu, kemudian pas dicek setelah mau berakhir, tapi belum berakhir Ustaz, akan mau berakhir waktu zuhur, tapi sudah akan menjelang sholat asar. Nah, kira-kira dalam posisi seperti itu, transisi waktu itu, apakah dia wajib sholat zuhur begitu Ustaz pertanyaannya?
0: Iya, ini banyak hal yang dialami oleh perempuan, yang perempuan itu kadang-kadang lingah kata orang sini di situ. Artinya banyak, tidak usah orang lain lah, istri saya juga karena sama-sama perempuan.
1: Iya.
0: Di saat perempuan itu datang bulan, saya pakai bahasa yang anu aja ya, sederhana. Itu makanya di sini tidak pernah pakai bahasa yang populer itu karena saya sendiri nggak paham, takut yang dengar juga tidak paham.
1: Iya benar Ustaz.
0: Jadi bahasa-bahasa biasa lah supaya bisa dicerna semua kalangan. Ketika perempuan itu mens, datang bulan, kemudian berhenti ibaratnya, darahnya berhenti, waktu sholat tersisa 10 menit atau 5 menit misalkan. Zuhur tersisa 5 menit atau 10 menit berhenti darahnya. Jadi kalau dibahasakan sederhana lagi, asar kurang 10 menit atau asar kurang 5 menit berhenti darah ini, bersih. Nah, apakah orang ini wajib sholat zuhur atau tidak? Kenapa? Karena berhubung masih ada waktu zuhur kan yang didapat dalam keadaan bersih. Nah, ini yang kadang-kadang lingah perempuan ini tidak di ini, maka dalam kondisi seperti ini perempuan tadi wajib melaksanakan sholat zuhur, wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Kapan? Ya tentu nanti setelah mandi wajib, setelah berwudu, walaupun nanti sudah
1: azan,
0: azan asar. Artinya dia tetap berkewajiban sholat duhur di 5 menit tadi karena dia dalam keadaan suci waktu 5 menit tadi mendapati duhur itu. Maka dalam kasus seperti ini perempuan tadi wajib untuk sholat duhur. Kapan? Ya sholat duhurnya tidak mesti segera waktu itu, bisa nanti jam 4, bisa setengah 5, maksudnya setelah mandi wajib, berwudu, kemudian sholat zuhur, baru sholat asar. Jadi seperti itu, tetap wajib sholat. Ya tentu sholatnya tidak mungkin saat itu karena harus mandi segala macam itu.
1: Proses waktu begitu.
0: Oke, proses
1: ya,
0: waktu. Oke, mandi saja bisa 10 menit perempuan. Bisa 5 menit, terus wudunya, belum pakai nutup auratnya, belum pakai mukenahnya, belum mempersiapkan tempat sholat, kan itu bisa agak lama itu. Maka dia tetap wajib sholat. Dan ada hal lagi yang berkaitan dengan hal ini, yaitu datangnya haid. Kalau ini kan berhentinya. Gini konsepnya yang tadi itu pertanyaannya, jika darah itu berhenti di dalam waktu sholat yang mepet kayak tadi, masih muat untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar itu, maka wajib sholat. 5 menit tadi bukan hanya muat takbiratul ihram, bisa kayak sholat-sholat kan. Tuh. Yang kedua itu namanya apa namanya ya, yang kedua yaitu zawalul mani namanya itu, hilangnya penghalang sholat. Penghalang sholat kan datang bulan. Yang nomor yang perlu dibahas juga adalah turu ulmani, datangnya penghalang sholat. Misalkan jam 12.00 zuhur, jam 12.00 zuhur, kemudian jam 12.10 datang bulan. Nah sekarang di depan kalau yang tadi di akhir. Nah dalam hal ini, jadi jam 12.00 misalkan waktu zuhur masuk, jam 12 lewat 10 menit perempuan ini datang bulan.

0: maka perempuan ini punya kewajiban untuk mengkodok sholat nanti ketika haidnya sudah selesai di waktu yang dia dapati suci 10 menit ini. Kenapa? Karena 10 menit ini dia akan menjumpai waktu zuhur dalam keadaan suci selama 10 menit. 10 menit ini cukup untuk berwudu, cukup untuk nutup aurat, cukup untuk ngampar sajadah itu. Ya. 10 menit kan cukup.
1: Iya, cukup.
0: Maka perempuan ini nanti wajib ngodok sholat jika apa namanya darahnya udah berhenti.
1: Ya.
0: Nah, kadang-kadang ini enggak terpikir kayak perempuan nih. Kayak ibu-ibu nih. Begitu sholat datang bulan selesai, dia udah gak inget lagi dulu waktu
1: punya hutang gitu ya.
0: Nah, ini perlu di ini dan juga harus ditulis. Kebanyakan ditulis ini buku kreditan. Jadi ditulis. Jadi diingat kayak tadi. Jadi kalau apa namanya ya ini di sangat penting dan ini jarang diingat kayak perempuan nih.
1: Baik.
0: Itu.
1: Oke, satu pertanyaan terakhir ya Ustadz. Ya. Kita bacakan dari Sepradi kita yang dikirimkan 083199 sekian. Ini berkenaan dengan batas nyaring dan pelana bacaan dalam sholat nih Ustadz. Ya seperti itu. Kalaupun kurangnya kehusyuan dalam beribadah nih, berpahala atau da'ok nih Ustadz, sholat tapi banyak pikirannya begitu. Silakan Ustaz.
0: Gini, di dalam sholat itu ada hal-hal yang disunahkan, yaitu menyaringkan, ngeraskan bacaan, jahar bahasa Arabnya, dan juga memelankan sir. Maghrib, isya, subuh, rakaat pertama kedua nyaring bagi imam dan orang sholat sendiri. Dan juga perempuan sholat sendiri itu sunnah dinyaringin, tetapi di bawah volume laki-laki.
1: Iya, iya.
0: Jadi bukan hanya laki-laki doang itu. Selama di situ hanya mahram kayak suami, anak-anak, ibu-ibu sholat sendiri nyaring di situ, iya. Tapi nyaringnya di bawah level laki-laki. Nah, sampai mana batasnya? Ulama itu mendefinisi ya, memberi batasan, batas daripada nyaring dan batas daripada sir pelan itu kayak gimana. Batas daripada pelan ini sekiranya orang di kanan kirinya gak dengar
1: ya.
0: Tetap bersuara. Tetap bersuara didengar oleh dirinya sendiri. Dan ini menjadi kewajiban di dalam satu takbiratul ihram, nomor dua fatihah, nomor tiga tahiyatul tuh kayak salam. Nah, kalau lima ini, rukun sholat yang lima ini, rukun qauli namanya, ini dirinya sendiri saja tidak mendengar, menurut para ulama ini tidak sah. Jadi oleh karenanya batasan sir pelan itu adalah dia batasnya didengar oleh dirinya sendiri. Adapun batas daripada jahar nyaring nih adalah yaitu didengar oleh orang yang ada di kanan kiri. Jadi seperti itu. Dan ini menjadi syarat sah daripada rukun-rukun sholat qauli, rukun-rukun sholat yang berupa bacaan takbiratul ihram, fatihah, tahiyat, tahiyatul sholawat sama nabi di tahiyat akhir, setelah tahiyat akhir kemudian salam. Lima-limanya ini minimal didengar oleh dirinya sendiri. Tetapi di sini masyarakat ini kadang-kadang karena itu tadi, karena malas belajar itulah, dianggap yang dimaksud pelan ini tidak bersuara.
1: Iya.
0: Mendak bersuara, bukan pelan.
1: Di dalam hati begitu ya Ustaz.
0: Sampai baca fatihah, kadang-kadang itu tidak di ini, apa namanya itu, tidak kedengar sampai dirinya sendiri, tidak dengar. Apalagi orang lain,
1: iya.
0: Cuma berkomat kami seperti itu. Jadi seperti itu batas daripada, nah itu sunnah. Nah kalau nyaring, jadi ada dua hal. Satu, bisa menjadi syarat sahnya sebagai rukun-rukun qauli, rukun-rukun yang berupa bacaan. Yang nomor dua, di situ menyangkut kesunahan bacaan di dalam sholat nyaring tuh apa namanya maghrib, isya, subuh, rakaat pertama kedua nyaring kayak tadi. Jadi kemudian nah itulah batas daripada nyaring dan pelan dan menyangkut dua tadi.
1: Baik. Ustaz, sebelum kita mengakhiri, singkat ini berkenaan dengan topik kita, kami persilakan Ustaz.
0: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu di saat sholat itu bukan hanya ingin ngisi absen saja gitu. Bukan hanya kita ingin mengisi absen kula sholat menggugurkan kewajiban, tetapi juga ingin kita sholat itu berbobot sholat yang kualitasnya baik gitu, sehingga sholat yang kita lakukan bisa merubah diri kita, sholat yang kita lakukan bisa menenteramkan hati kita. Maka kita perlu ada upaya-upaya, diantaranya itu tadi niat lillahi ta'ala, jaga dari makanan-makanan yang tidak benar, yang haram, kemudian juga niat-niat yang baik lillahi ta'ala, agar ibadah kita itu bernilai. Berusaha menanamkan kehusyuan. Ya. Tentu khusyuk kita ini, konsentrasi kita ini tidak bisa seperti ulama besar gitu. Yang penting ada upaya, tetap berpahala. Jawab pertanyaan yang kedua tadi.
1: Ya.
0: Tetap berpahala. Yang penting ada upaya dari Betul. Kita. Karena Tuhan ini menilai usaha kita, bukan hasilnya. Jadi seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Makasih Yurara.
1: Iya, sama-sama Ustaz.
0: Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara Budaya Bangka Belitung.

0: goal. A goal.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lah jam berapa nih?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Non, lah jam 6.

Sahabat Budaya, dalam kabar Bangka Belitung kami sampaikan informasi untuk KK operasi gabungan Satlantas dan Dishub Bangka jaring 120 pelanggaran lalu lintas. Kabar selengkapnya, Satuan Lalu Lintas Polres Bangka bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka menggelar operasi gabungan penindakan pelanggaran lalu lintas sekaligus penertiban penggunaan knalpot brong di hari Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang dipimpin Kasatlantas Polres Bangka AKP Kardonetso Siagian dipusatkan di kawasan Jalan Sungai Liat Blinyu, tepatnya di Simpang Siput, Kecamatan Sungai Liat. Kasatlantas Polres Bangka AKP Kardonetso Siagian menyebutkan dari hasil operasi, petugas menerbitkan sebanyak 120 berkas tilang tanpa teguran. Pelanggaran didominasi oleh pengendara yang tidak dipunya atau tidak pacak menunjukkan surat izin mengemudi, disusul pelanggaran terkait surat tanda nomor kendaraan, penggunaan helm, kelengkapan kendaraan hingga penggunaan knalpot brong. Selain itu, operasi ini menyasar pengendara yang melanggar aturan lalu lintas baik dari kelengkapan administrasi kendaraan maupun penggunaan perlengkapan keselamatan berkendara. Demikian Sepredi dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Eh, ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Deng.